0: satu tuturan lisan. Tuturan lisan, tapi tuturan lisan yang diarahkan menurut tema. Tema apa yang mau disampaikan dalam tonis itu bermacam-macam. Jadi itu arah tuturan lisan yang menyampaikan maksud mereka kaitan dengan apa hajatan atau niat hati atau pokok acara yang mereka mau bicarakan saat itu. Misalnya menyangkut kelahiran, yang tutur menyangkut sejarah atau silsilah keturunan satu suku, atau menyangkut perkawinan, atau menyangkut kematian, atau hal-hal lain seperti menyambut tamu dari tempat-tempat lain yang datang untuk menghadiri acara itu, dengan misalnya kita tokohkan tokoh yang akan membuka acara misalnya, atau misalnya contoh ya, misalnya mau meresmikan satu bangunan besar seperti gedung ibadah, atau gedung-gedung pemerintah, atau gedung-gedung lain yang membutuhkan satu tuturan menyangkut sekitar sejarahnya seperti apa, atau kegembiraan mereka seperti apa menyambut seseorang tokoh yang ditokohkan seperti wali kota atau gubernur, atau bupati, atau tokoh agama yang mana, atau tokoh adat yang mana yang nanti menjadi pusat pembicaraan dalam acara itu. Nah, tonis itu sebenarnya satu tuturan lisan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat yang harus tahu dan paham tentang tema yang disampaikan itu. Contoh misalnya begini, dia mau sampaikan katakan peminangan lah. Contoh peminangan seorang anak gadis dari keluarga yang lain, dia sampaikan itu dalam tuturan natoni. Nah, natoni itu kan sebenarnya asal katanya tonis dulu. Tonis itu tuturan lisannya, itu tuturannya yang disampaikan. Orang yang melakukan tonis itu disebut atonis. Atonis. Nah, sedangkan pekerjaan atonis itu adalah natoni. Jadi, natoni itu bekerja, atonis itu orang yang melakukan, terus tonis itu sendiri adalah tuturan apa yang mau dia sampaikan, pokok apa yang mau dia sampaikan. Jadi kalau menyangkut meminta anak perempuan, anak gadis salah satu pihak, dia akan sampaikan arahnya ke situ. Atau ada kematian, kematian waktu satu kampung datang, dia menuturkan riwayat hidup dari orang yang meninggal itu, dari mana, kemana, kemana, dan sampai terakhirnya meninggal dunia. Itu dia tuturkan. Atau menyangkut satu wilayah punya sejarah. Sejarahnya dari mana datang, kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, dan seterusnya. Dan banyak hal. Nah, oleh karena itu penutur atau atonis itu harus paham, tahu tentang pokok yang dibicarakan. Jadi bukan bicaranya suka-suka. Betul. Itu pertama. Kedua, tuturan itu juga tidak lompat sana lompat sini, tapi dia tersusun, tersistem. Dari atas ke bawah itu dia harus urut dari atas ke bawah secara baik dan benar, sehingga orang yang dengar itu juga dia mengaminkan itu, yang dituturkan itu benar.
1: Dalam proses penuturan, penutur atau atonis harus tahu atau paham pokok pembicaraan yang akan dibicarakan, bukan asal berbicara tanpa tahu pokok pembicaraan.
0: Sekarang ini kan sudah mengalami pergeseran ya. Jadi natoni itu kan asal memenuhi permintaan. Tetapi yang mendengar itu juga karena tidak tahu dan tidak paham, semuanya baik-baik saja. Tapi orang yang tahu dan paham, dia akan lihat, oh ini ada salahnya di sini. Tapi dia diam, tidak bicara. Dan orang-orang yang dengar itu, jangankan orang Timor, ini kan usul atoni paham itu kan orang Dawan yang bilang begitu. Orang-orang di Timor yang khusus menyangkut orang suku Dawan biasanya begitu, tapi itu yang paling tepat atoni paham itu. Atoni paham itu karena dia punya bahasa Wabmeto. Wabmeto itu orang atoni paham itu punya bahasa yang namanya Wabmeto. Jadi kalau macam kalau di Belu sana dia bilang Lia, Lia Tetum. Lia Tetum. Nah, kalau macam di Helong dia bilang Dasi Helong. Ah, begitu. Okay. Nah, jadi itu bahasanya begitu. Jadi kan kalau orang Dawan, orang atoni paham itu dia bilang Wabmeto. Nah, itu dituturkan dengan bahasa sanjungan atau bahasa-bahasa adat yang dilantunkan. Apalagi kalau misalnya ritual-ritual penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu dilengkapi dengan, contoh sekarang kita bicara, semua perangkat dilengkapi, ada mesbahnya, ada kayu yang dipajang di situ yang disebut dengan tolah. Tolah itu kan satu kayu tiang yang dipajang di tengah, dan dia punya kelengkapan ritual ditaruh di mesbah itu, baru dia mulai tuturkan. Tuturkan itu bukan hanya menuturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,

0: dia mulai undang dia punya arwah-arwah para leluhur, menceritakan itu kepada mereka. Orang-orang yang hidup menceritakan juga kepada mereka. Sehingga yang tidak ada atau yang di belakang sana, orang bilang etin fatubian, etin oebian, haubian. Orang-orang yang tidak ada pun mereka dikasih tahu keyakinan mereka itu. Tetapi semua yang mereka lakukan itu terakhir dong naikkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mereka bilang Wisneno itu di tempat yang maha tinggi itu yang namanya Sonof Panok Latan Es Akuma Anipu. Akuma itu artinya tempat yang tinggi dan kelihatan tidak bisa dijangkau dengan mata, dengan kasat mata, karena gelap gulit, semakin jauh semakin gelap. Nah, di sana berada yang namanya sorga atau kerajaan sorga itu yang di dalam Sonof Panok Latan Intunan Main Favon. Di situ bertakhta Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka katakan Wisneno. Wisneno itu Usif, kata Usif itu artinya yang dituakan, yang dirajakan. Terus Neno itu raja yang di atas langit sana. Nah, kalau di bumi yang nomor yang Wispa itu bukan disembah. Ungkapan penghargaan kepada alam ini sebagai pemangku kehidupan yang memberikan dirinya memangku seluruh kehidupan itu, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan maupun manusia, semuanya hidup aman di atas pangkuan alam itu yang mereka katakan Wispa. Itu hanya ungkapan kebesaran, tapi mereka tidak menyembah itu. Penyembahan satu saja kepada Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi yang disebut dengan Wisneno. Nah, itu yang menyangkut itu. Yang sedangkan yang tonis, kita omong tonis dalam berbagai tema, nah tema macam-macam.
1: Bagaimana sejarah dan awal mula atau kapan tonis ini dipakai dalam masyarakat Pahmeto? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Timotius Kabu, budayawan Timor.
2: Jadi kaitan dengan sejak kapan tonis ini digelar dalam kehidupan atau meto, itu waktunya tidak diketahui dengan pasti. Tetapi yang pasti bahwa sejak atau meto ini ada, tonis itu sudah mulai digelar, sudah mulai digunakan dalam komunikasi dan saling memberi informasi, itu sudah dimulai. Jadi sejak adanya atau meto begitu, bahwa orang yang melaksanakan tonis atau yang disebut dengan atonis itu orang yang punya keterampilan khusus, karismatik, dan dia memahami konteks apa yang akan dituturkan konteksnya. Karena tonis ini bisa dari berbagai konteks kehidupan manusia dan seluruh daur hidup manusia, khususnya atoin meto. Jadi itu bisa di ini. Nah, tonis ini juga, sebelum saya lupa, tonis ini diucapkan dalam kalimat-kalimat puitis. Jadi tidak lurus-lurus. Dia puitis sekali, dan bagi atoin meto, bagi atoin meto itu kalau mendengarnya dan paham, itu merupakan bagian hiburan sekaligus sebagai sanjungan untuk atoin meto. Itu begitu.
1: Dalam tradisi ini tentunya ada orang tertentu yang memiliki keterampilan khusus atau orang yang memiliki karisma saja yang bisa berbahasa tonis ini.
2: Jadi tonis ini beda dari uap biasa. Uap itu pembicaraan biasa. Itu beda. Dapat dibedakan dalam bahasa Indonesia juga, kalau puisi itu tentu kalimat-kalimat berirama dan seni. Demikian juga tonis. Tonis ini tidak bisa kita bicara seperti sehari-hari di pasar atau di rumah. Tidak bisa. Tonis itu adalah kalimat-kalimat tersusun rapi dan harus puitis. Tidak bisa tidak puitis. Harus puitis. Oleh karena itu, yang mengucapkannya, yang melaksanakannya itu juga orang-orang yang betul-betul karismatik dan memang orangnya pintar berbahasa meto.
1: Dalam melakukan tonis, biasanya dilakukan di awal dan bisa juga di akhir tergantung acara yang akan dilakukan.
0: Semua bisa. Jadi awal bisa, akhir bisa. Awal itu untuk menyambut. Contoh, kalau dua kali itu misalnya waktu awal datang, penerima pembesar misalnya datang, kita terima dengan atoni untuk memberikan kesempatan untuk apa? Meresmikan bangunan ini misalnya, atau untuk hal yang lain. Kita terima dengan natoni. Kemudian waktu mau kembali, kita lepas juga dari Natoni. Tidak hanya lepas pergi saja, tapi kita tutur alat baru lepas. Nah, jadi begini, dalam satu hal yang kita katakan peran dan fungsi, peran dan fungsi itu namanya Nono Maheu. Nono Maheu itu biasanya ada orang-orang tua dulu di Natoni Pameto itu diturunkan. Diturunkan, jadi misalnya kita tiga orang ya, satu, dua, yang sulung di sana, yang bungsu di sini. Tapi saya mau kasih ke siapa? Nah, itu peran itu diserahkan kepada siapa? Itu biar dia sudah meninggal, orang yang memberi peran itu. Yang terima itu, dia mau bagaimana-bagaimana, tetap dia tahu. Dia tahu. Dia akan punya karisma, akan muncul sendiri. Nah, begitu. Terus, kata-kata yang tadi itu memang tidak bisa disapa sesuka-suka. Kan, dituntut kalau misalnya sejarah menyangkut wilayah. Kupang ini kan dong biasa tuturkannya kopan olain bawa uban putih. Kalau kita sudah bilang soya mau naik tuh mana fahamisin. Kalau aman buat sini bilang mau menipi kita kelarang tenlais. Aman itu nong bilang banak bokong banak bone bokong mana putih. Kalau molo orang bilang apa nama ini molo mau maaf putih sama naik. Molo mau maaf putih sama naik. Nah, jadi itu semua tempat itu mereka tahu. Jadi macam sekarang ini kan sejarah ini mulai dari timur ini, mulai dari Belu ke sini. Kalau di Belu, kalau ini juga ada di Belu, tapi Belu itu mereka tidak mengatakan Tonis, mereka bilang Hase Hawaka. Hase Hawaka itu bahasanya bahasa Tetung. Kalau di sini Tonis. Nah, Tonis ini yang orang bilang orang Dawan, orang Atoni Pameto ini, TTS, TTU ada, terus Kabupaten Kupang ini di sini juga ada, di sekitar kota Kupang ini juga ada. Dialeknya yang beda-beda. Melafalkan itu kadang-kadang mereka agak narik sedikit. Kalau TTS agak sentak-sentak sedikit. Jadi dia bilang kasih mana pindah neonnya aklahat itu. Nah, dia mulai sampaikan begitu. Nah, kalau orang di sini bilang aklahat, kalau di sana bilang aklahat, dia langsung sak, tekan begitu. Nah, jadi yang kelompok ikut Natoni itu namanya kelompok Ahe. Ahe itu melakukan pekerjaan Nahe. Itu menyambung, mempertegas apa yang disampaikan dalam tuturan tadi. Jadi misalnya dia omong tentang Kupang, dia bilang kopan olain babau mane pahmuti. Pahmuti itu kan orang yang sambung itu mempertegas bahwa intinya ada di sana.
1: Tradisi Tonis ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh pria saja. Namun dalam perkembangan zaman, wanita pun bisa tergantung peran dan fungsi dari orang tua.
0: Kalau dulu itu hanya laki-laki, tapi sekarang yang perkembangan itu anak-anak perempuan diajar dan tahu. Nah, itu tadi saya bilang peran dan fungsi itu. Kalau orang tuanya berikan peran kepada anak perempuan, pasti anak perempuannya bagus. Dia sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, anak perempuan itu kita tidak tahu dia tahu dari mana, tiba-tiba dia sudah bisa bicara. Nah, itu kan yang bilang karisma tadi itu. Tergantung tokoh pemang budaya yang memegang kekuatan itu siapa. Kemudian dia serahkan kepada siapa. Karena ini kan pewarisannya kan turun-temurun. Nah, oleh karena itu maka yang tadi itu kalau dari satu kumpulan kawanan anak-anak, bisa tujuh orang, hanya satu saja. Satu itu dia suka-suka. Dia lihat mana yang kiri-kiri bisa. Yang sulung oke, yang tengah oke, yang bungsu oke. Dan yang lain akan angkat tangan. Kami tidak tahu. Mereka dengar tahu, tapi mau omong tidak tahu. Dengar tahu, iya. Tapi mau sampaikan secara baik, tidak bisa. Kalau orang paham itu, ya itu suka-suka dia omong saja. Gitu. Kalau menyangkut peminangan anak perempuan, intinya di situ. Karena peminangan anak perempuan, tahapan, dulu saya pernah jelaskan tahapan-tahapan itu. Inti dari satu perkawinan yang macam ke Otoni Pameto itu. Terakhir, tua besek nuyut solmesi. Sopi satu botol, uang logam satu logam. Nah, nuen sol mese dan dua bet mese itu intinya di situ. Dia akan urut sampai terakhir dua bet mese nuen sol mese. Peminangan dia akan omong tentang itu karena pinangannya kan satu tahap. Yeah. Datang ke para yang penyerahan arat yang puamaku ke menemuku satu tahap lagi. Datang ke para puam nasi menemu nasi satu tahap lagi. Sampai dia tasanut tanebet nonom heu satu tahap lagi. Nah, setelah dua bet mesej dan sampai diserahkan baru omong tentang nono mahu orang bilang kau sono itu kan ini kan contoh itu menyangkut perkawinan, menyangkut kematian tadi yang saya bilang intinya orang mati itu mati karena apa, sakit apa, sakit dong tuturkan begitu.
1: Banyak faktor yang menyebabkan bahasa Natoni semakin sulit dipahami oleh generasi sekarang.
0: Jadi itu yang tadi saya bilang pergeseran nilai secara drastis karena begini. bahasa ini kan pemilikan dari leluhur sampai turun temurun. Ketika kita masuk sekolah, kita dilarang untuk berbahasa daerah, harus berbahasa Indonesia. Nah, itu terbawa sehingga sampai anak-anak sekarang, orang Timor hidup di Timor, bapak mamanya orang Timor, lahir di Timor, tinggal di Timor, tidak tahu bahasa Timor. Jadi Timor pada umumnya, sekarang saya omong, kan Timor ini kan ada bahasa Buna, bahasa Tetum, bahasa Kema, ke bahasa Dawan yang umumnya itu bahasa Helong, itu Timor semua. Tapi kadang-kadang kita omong dengan mereka, kau dari mana? Saya dari Dawan, saya dari Pahmeto, coba omong, dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Karena terpengaruh dengan nilai-nilai baru yang datang, sekolah bilang jangan berbahasa daerah, karena nanti masuk sekolah tidak tahu. Padahal di sekolah diajarkan bahasa Indonesia, bawa pulang ke rumah, ajar orang tuanya berbahasa Indonesia juga, jatuh bangun. Kemudian orang tuanya mati, tinggal anaknya. Anaknya tidak lagi pakai bahasa yang bahasa rumah. Dia kawin-mawin, mereka sesama Timor, tapi omong bahasa Indonesia. Apalagi kawin dengan orang suku lain, dari Sabu, dari Rote, dari Flores, dari Sumba, dari Jawa, dari Kalimantan, dari luar negeri sana, bahasa itu hilang.
1: Adapun harapan dari Bapak Timotius Kabu dan Bapak Samuel Ahautias terkait mendalami budaya Tonis pada suku atau di Pahmeto di Timor.
2: Kalau boleh, negara mengambil sikap secara tegas, jadi tidak hanya wacana, untuk bagaimana menghidupkan kembali budaya-budaya lalu yang produktif, yang bisa membangun karakter bangsa, termasuk budaya Tonis ini. Jadi diharapkan negara, pemerintah dalam hal ini dalam dunia pendidikan itu bisa betul-betul menerapkan tentang pendidikan yang namanya muatan lokal itu. Salah satu materinya ialah budaya berbahasa, dalam hal ini Tonis.
0: Harapan saya itu keberpihakan negara juga harus ada di situ sehingga diwujudkan dengan penyediaan anggaran cukup, kemudian mendorong seluruh rumah adat dibangun kembali. Rumah-rumah adat dibangun kembali, kemudian kelengkapannya itu dilengkapi kembali, bahasa-bahasanya yang tadi bilang putih, tuturan-tuturan itu dibina kembali, sehingga anak-anak sekarang ini mulai belajar dia punya bahasa juga. Orang Sabu tahu bahasa Sabu, orang Rote tahu bahasa Rote, orang Timor tahu bahasa Timor, dan macam-macam. Sehingga kekayaan budaya ini merupakan beraneka ragam, tetapi bahwa kita terikat menjadi satu, itulah Republik Indonesia itu terhimpun seluruh suku bangsa, bahasa, dan budaya menjadi harta kekayaan bangsa yang tumbuh subur, berlimpah ruah, dan membuat negara ini beda dengan negara lain.
1: Budaya Tonis pada suku Atoni Pahmeto di Timor bukan sekedar tradisi lisan, melainkan warisan nilai yang memuat kebijaksanaan leluhur, penghormatan terhadap tatanan adat, serta identitas kolektif masyarakat. Melalui tutur adat yang syarat makna dan simbol, generasi penerus diajak untuk menjaga persatuan, menghormati struktur sosial, dan melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, pelestarian budaya Tonis menjadi tanggung jawab bersama agar jati diri suku Atoni Pahmeto tetap hidup dan bermakna di tengah arus modernisasi.

0: Sabtu sore Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, eh. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 waktu Indonesia Tengah. ASITA Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah kasih kuat promosi pariwisata untuk kasih naik kunjungan wisatawan di tengah masih terbatasnya akses penerbangan di sejumlah destinasi di daerah ini. Keterbatasan frekuensi penerbangan dan tingginya harga tiket dinilai jadi tantangan buat pengembangan sektor pariwisata. Ketua ASITA NTT Oyan Christian bilang bahwa destinasi masih memiliki keunggulan karena tersedia penerbangan langsung dari beberapa kota besar. Sementara itu, destinasi lain di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada penerbangan transit sehingga biaya perjalanan masih menjadi lebih tinggi. ASITA NTT Ju mengimbau masyarakat kau dukung kebangkitan pariwisata dan tetap berwisata di Indonesia dan menggunakan biro perjalanan resmi yang terdaftar di ASITA. Langkah itu diharapkan dapat kasih rasa aman kepada wisatawan sekaligus dorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Pindah ke informasi berikut, penggunaan pewarna alami menjadi identitas rumah tenun milenial di Kapek Adonara, Kabupaten Flores Timur, dalam menghasilkan kain tenun yang berkualitas. Inovasi tersebut dilakukan kokasi hidup kembali teknik pewarnaan tradisional yang sulama ditinggalkan masyarakat. Owner rumah tenun milenial Mariana Tutodemon bilang, pengetahuan mengenai pewarna alami dia dapat melalui pelatihan di Sumba sebelum diterapkan di Adonara. Mariana kasih tahu bahwa pewarna berasal dari tanaman yang ada di lingkungan sekitar sehingga lebih ramah lingkungan. Proses tersebut juga jadi nilai tambah yang kasih beda di pun produk deng tenun lain di Adonara. Selain jaga kualitas, ini komunitas terus kembangkan produk turunan berupa tas, blazer, kemeja, dan celana berbahan tenun. Langkah tersebut dilakukan supaya tenun lebih mudah diterima generasi muda tanpa kasih hilang nilai tradisionalnya. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Karmana kabar lo di hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Ya, datang sukambali lai untuk menemani semua pung tas sibuk-tasibuknya, semua pung rutinitas aktivitasnya dari sekarang itu di Sasando sore sampai di jam 7, kemudian dilanjutkan lagi di Sasando malam dari jam 7 sampai di jam 12 malam nanti. Ya, datang akan hadirkan hiburan dan juga informasi, ya tentunya informasinya mengenai kota destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tapi Datin juga terlalu kepingin, terlalu penasaran dengan Bapak Mama, Bapak Saudara semua pun tempat-tempat bagus, ya destinasi wisata yang ada di Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun daerah begitu, ya. Yang mau baca cerita tentang destinasi wisatanya di daerahnya masing-masing bisa di 0811-3820-1043, kemudian di line telepon juga 0380-833-4999 sampai di jam 7 malam nanti, ya. Datang tunggu partisipasinya, cerita-cerita tentang Bapak Mama Rempung tempat-tempat bagus destinasi wisata yang tersembunyi dan juga yang dikenal luas begitu, ya. Dan tadi ada satu lagu dengan judulnya Ade Nona Kalender, ya. Dari Senin sampai kembali Senin, ya. Nona pun senyum tuh terlalu menggoda, nah. Itu lagu dari Kotempung Kakak Juan Reza, ya, salah satu musisi dari Kotempung daerah Nusa Tenggara Timur yang sudah memiliki nama besar begitu, ya. Dan Kakak Juan Reza ini berasal dari Ende, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ya. Musisi hebat dari Nusa Tenggara Timur. Dan masih ada lagi, ya, Kotempung musisi-musisi hebat dari NTT yang dia pun lagu tuh sangat-sangat viral yang mau datang putar untuk temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun suasana malamnya bersama dengan orang terkasih. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

Mangrove atau dikenal sebagai hutan bakau, tidak hanya menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Ia adalah jantung pesisir yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi dan erosi, serta menyerap karbon dioksida. Selain manfaat ekologis dan ekonomi, kawasan mangrove juga menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata alam yang edukatif dan berkelanjutan. Kekayaan sumber daya alam mangrove berupa formasi vegetasi yang unik, keberagaman satwa di dalam ekosistem mangrove memiliki potensi yang dapat dijual sebagai objek wisata, khususnya ekowisata yang menawarkan konsep pendidikan dan konservasi. Melalui pengelolaan yang bijak, ekowisata mangrove dapat menjadi model sinergi antara pelestarian alam, pendidikan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

0: Wih, ampun nih, kasihan sekali ini orang di pesisir pantai. Rob.
1: Rob siapa, Leo? Pacar baru kok.
0: Astaga, sayangnya. Banjir Rob maksudnya, bukan nama orang. Kasihan kotong pumba saudara yang tinggal di kapante nih.
1: Oh iya kasihan dong Tapi sebenarnya katong bisa antisipasi dari awal. Katong bisa cek cuaca, siapkan peralatan darurat, terus evakuasi kalau perlu.
0: Tapi kalau banjir Rob sudah datang, ke mana su?
1: Pindah ke tempat yang lebih tinggi toh. Bawa yang penting, sah.
0: Begitu, sah. Berarti, kotong bisa aman, toh?
1: Yup, betul. Itu dia pun kunci.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perompak dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau berbagi ceritanya tentang destinasi wisata yang ada di Bapak Mama Rumun Daerah, terlalu bisa ya di WhatsApp-nya Perompak dari Kupang. Di ini nomor bisa telepon ya. Kemudian di nomor seperti biasa di 0380-833-499. Kalau di WhatsApp-nya Perompak itu 0811-3820-1043 ya. Dan untuk tempat pertama atau daerah pertama yang Kotong mau ini ada di Lembatah, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Jadi Kotong keindahan alam di Nusa Tenggara Timur itu sonde akan pernah habis kalau Kotong mau beromong ya. Bukan hanya tentang Labuan Bajo, bukan hanya tentang Sumba ya, bukan hanya tentang Rote, Sabu ya, Alor, tapi Lembatah juga ya. Lembatah ini sangat-sangat menarik kalau mau bilang di tempat wisata ya. Selain ada Kampung Nelayan Lama Lera yang sudah terkenal, ada juga ya dapur alam di Lembatah ini. Dapur alam Karun Watu Wawer yang ada di Desa Atakore, Kecamatan Atadei. Ini disebut sebagai dapur alam karena di itu tempat ada uap panas berkekuatan besar yang berasal dari sumber gas bumi. Nah, masyarakat setempat itu memanfaatkan uap panas bumi itu untuk memasak. Mereka juga biasanya memasak makanan berupa umbi-umbian, jagung, dan lain sebagainya. Cara memasaknya itu dengan membuat beberapa lubang kecil. Di itu lubang kecil bahan makanan dikasih masuk ya, kurang lebih 1-2 jam lamanya bahan makanan yang dimasak dengan uap panas bumi itu bisa matang dan bisa dikonsumsi ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Selain melihat keunikan dari dapur alam di Desa Atakore, ada juga ya Pantai Bean yang memiliki pasir putih dengan luas itu 3-4 km ya. Berada di ujung timur Pulau Lembatah, tepatnya 82 km dari Kota Lewaleba. Keindahan pantai ini melekat dengan pasir putih yang halus, air laut yang biru dan juga barisi. Tempat wisata ini lokasinya berada di Desa Bean, Kecamatan Nabuya Suri, Kabupaten Lembatah. Gelombang laut yang menggulung tinggi di Pantai Bean itu terlalu cocok untuk Bapak Mama dong yang suka berselancar. Itu pantai kerap disebut mirip dengan Phuket ya, Pantai Phuket di Thailand. Tapi untuk Pantai Bean ini memiliki ciri khasnya tersendiri.

0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dari Lembata, Kotong datang di perbatasan Indonesia Timor Leste dolo ya. Itu di Kabupaten Belu ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Karena di Belu itu sonde hanya terkenal soal Depung Fulan Fehan, dan Fulan Fehan ini merupakan salah satu tempat yang selalu diadakan festival Fulan Fehan, dan festival Fulan Fehan itu baru ini digelar kembali setelah beberapa tahun itu sonde ada ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan di tahun ini sudah digelar ya, dan suasananya juga sangat-sangat meriah. Selain Fulan Fehan, ada juga yang namanya Gereja Tua Nualain. Terletak di Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu. Ini gereja merupakan salah satu simbol awal masuknya agama Katolik di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Gereja berbahan kayu ini didirikan pada tahun 1937 oleh Bruder Thomas dan warga setempat atas permintaan Raja Gaspar Lesu. Sebagai gereja tertua di Kabupaten Belu, banyak wisatawan yang mau mengenal sejarah dan perkembangan agama Katolik di itu wilayah. Keindahan arsitektur gereja, suasana yang tenang, serta nilai historisnya menjadikan tempat ini sebagai destinasi wisata religi yang patut untuk dikunjungi.

Tenggara Timur, NTT, menyimpan potensi wisata alam yang menakjubkan. Salah satunya yaitu Teluk Gurita yang terletak tak jauh dari kota Atambua. Teluk Gurita terletak di Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dahulu, teluk ini bernama Kuitnamon. Teluk ini sudah dijadikan pelabuhan alam sejak dahulu. Selain lautnya yang dalam, airnya juga tenang dan dikelilingi bukit-bukit. Mengapa dinamakan Teluk Gurita? Dulu, para pedagang dari berbagai negara melabuhkan kapalnya di teluk itu untuk mendapatkan cendana dan damar. Konon dahulu ketika ada sebuah kapal pedagang Spanyol berlabuh di teluk, sebuah kuit atau gurita raksasa melilit dan menenggelamkan kapal dan awaknya. Hingga sekarang, reruntuhan kapal dan isinya telah menjadi fosil dan masih dapat ditemukan di bagian bawah Teluk Gurita.

0: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: Imhat siumolog na Kopro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

Ya, bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua, nanti jangan sampai kasih lewat ya. Setelah berita perompak teror Kupang, ada obrolan budaya mengenai hak-hak masyarakat adat dan juga pelestarian wilayah adat ya. Nah, nanti yang akan baca cerita, yang akan berbagi informasinya mengenai hak-hak masyarakat adat dan pelestarian wilayah adat, itu ada ketumpung Bapak Kayetanus Abi SPD selaku Ketua Umum Forum Sejarah dan Budaya Timur ya. Jadi setelah antarju, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua bisa tanya-tanya di Bapak Kayetanus tentang ketumpung topik ini malam di obrolan budaya nanti tentang hak-hak masyarakat adat dan pelestarian wilayah adat di 0811 3820 1043, kemudian di 0380 833 499, dan juga di YouTube channel RR Kupang ya. Mantap terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Pilihan kata atau diksi yang pas jadi kunci utama buat seorang penyair dalam melahirkan karya sastra yang bernyawa. Sastra sonde sekedar menyajikan keindahan kata, melainkan harus mampu menjadi media kontemplasi yang mendalam bagi pembacanya. Enong Yonson, penyair sekaligus penulis, kasih tahu bahwa kekuatan gambaran tentang sunyi dan sepi dalam sebuah karya sonde hanya muncul dari imajinasi penyair, tetapi juga diperkuat oleh penggunaan majas seperti personifikasi, metafora, hingga paradoks. Melalui majas-majas tersebut, benda mati dapat dihadirkan untuk menggambarkan kesunyian yang mendalam. Nong berharap masyarakat, khususnya generasi muda dan penyair pemula di NTT, bisa memahami teknik penulisan puisi yang matang dan kaya akan makna. Pindah ke informasi berikut. Platform digital dinilai jadi peluang besar kok kasih hidup kembali lagu daerah supaya lebih dikenal generasi muda. Pemanfaatan media sosial secara kreatif diyakini mampu kasih luas jangkauan lagu tradisional tanpa kasih hilang identitas budaya yang jadi ciri khas setiap daerah. Dosen pendidikan musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Benny Molo bilang, perkembangan teknologi bukan ancaman buat pelestarian budaya, melainkan ruang baru yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Dia kasih tahu kalau lagu daerah memiliki peluang menjangkau masyarakat nasional bahkan internasional apabila dikemas sesuai karakter generasi digital. Pemanfaatan teknologi digital secara bijak diharapkan mampu menjadikan lagu daerah sonde sekedar bertahan sebagai warisan budaya, tetapi juga berkembang menjadi identitas yang membanggakan di tengah persaingan industri kreatif. Demikian berita Perompet RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Perempat dari Kupang, Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua, Kotong masih menunggu ya, terhubung bersama dengan Kotong Pung Narasumber ini, Bapak Kayatanus Abi, SPD, selaku Ketua Umum Forum Sejarah dan Budaya Timor, yang akan bercerita banyak soal hak-hak masyarakat adat dan pelestarian wilayah adat. Ya, dan sebagai informasi juga, buat Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua yang mau tanya-tanya dengan Bapak Kayatanus Abi mengenai hak-hak masyarakat adat itu apa dan juga pelestarian wilayah adat itu seperti apa, boleh di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 dan juga di YouTube channel RRI Kupang nanti ya. Ini Kotong masih terus menunggu ya, bisa terhubung dengan Bapak Kayatanus Abi. Sambil menunggu datang hadirkan beberapa nomor lagu lagi ya, untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki beragam kekayaan budaya. Satu di antaranya adalah tradisi Lisan Natoni. Natoni adalah prosesi penyampaian pesan pada halayak umum. Secara etimologi, Natoni berasal dari kata Na dan Toni. Na artinya laki-laki atau merujuk sebutan Na Sakau atau nama laki-laki. Adapun Atoni mengandung makna tuturan kata-kata syair. Tradisi Lisan Natoni memakai bahasa Dawan dengan tingkatan tertinggi. Konten yang disampaikannya berupa syair-syair kiasan adat. Penyampaian pesannya dilakukan seorang atonis atau penutur. Seorang penutur biasanya akan ditemani oleh pendamping atau nahen. Para pendamping inilah yang akan memberi penekanan materi yang harus diucapkan seorang natonis. Tradisi Lisan Natoni dilakukan dalam setiap fase atau jenjang kehidupan dari kelahiran sampai kematian.

0: terus. Sebaiknya ini yang sampah.
1: Apalai sayang, besok ada berjanji nih sapa-sapa. Tenang, Sa. Beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
0: Terus, kenapa Pak pegang HP? Suanto Barenti. Kotong baca Rita justru ada perhatian nih.
1: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi nih beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang beta nih kan ada bajual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang, Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, katong masih menanti ya, bisa terhubung dengan Bapak Kayetanus Abi ini ya, selaku Ketua Umum Forum Sejarah dan Budaya Timor ya. Dan ada informasi juga dari Bapak Kayetanus kalau ada gangguan jaringan juga ya. Jadi ketong masih tetap menunggu ya, menunggu bisa terhubung ya bersama dengan Bapak Kayetanus Abi supaya bisa bercerita tentang hak-hak masyarakat adat dan pelestarian wilayah adat. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Perompat dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua, dan setelah menunggu, ya akhirnya Kotong So bisa terhubung ya bersama dengan Bapak Kayatanus Abi, selaku Ketua Umum Forum Sejarah dan Budaya Timor ini melalui via Zoom yang sudah terhubung bersama Perompat dari Kupang malam hari ini. Dan langsung saja beta sapa Bapak Kayatanus, selamat malam Bapak, apa kabar malam ini? Iya, suaranya belum kedengaran, Bapak. Bisa dihidupkan mic di HP-nya, Bapak. Lagi di mute itu. Iya. Mic-nya masih di ini di mute, masih di disenyapkan itu. Mungkin bisa dihidupkan untuk kamera lagi untuk mic dari HP-nya dari Zoom. Oke. Sudah.
3: Iya.
2: Baik, selamat malam Bapak Kayatanus. Bagaimana kabarnya malam ini, Bapak?
3: Iya, selamat malam. Kabarnya baik-baik ya. Iya. Kebetulan baru pulang dari Kerajaan UNAM. Okay. Pemakaman Raja Willem Sombai 26.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Ya, ya.
2: Baik Bapak. Oke, okay, mungkin tadi karena faktor jaringan juga jadi baru bisa terhubung bersama dengan Bapak ini ya.
3: Iya, iya.
2: Iya, Bapak, ini malam Kotong mau bawa omong soal hak-hak masyarakat adat ini dan juga pelestarian wilayah adatnya begitu ya di Timor ya. Nah, tapi sebelum Kotong masuk lebih jauh, bagaimana Bapak memandang kondisi perlindungan hak-hak masyarakat adat di Timor saat ini, Bapak?
3: Ya, memang hak-hak masyarakat adat di Timor khususnya memang kadang terabaikan. Ya. Oleh pemerintah, sehingga kita minta supaya pemerintah membuka dirilah agar dapat menerima masukan-masukan dari masyarakat adat. Karena hak-hak masyarakat adat itu ada beberapa poin yang perlu juga diperhatikan oleh negara.
2: Iya.
3: Selama ini belum seperti menguasai, mengatur, mengelola. Nah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat adat itu yang belum.
2: Iya, iya. Ya. Nah, kalau untuk hak-haknya ini seperti apa hak-hak dari masyarakat adat yang perlu dilindungi begitu dan juga untuk wilayah adatnya ini?
3: Ya, hak-hak itu ya seperti menjalankan hukum adat. Dan selama ini kan kadang putusan-putusan hukuman adat itu kadang berlanjut di perlisi, misalkan terjadi

0: penuh kepada masyarakat adat untuk ikut mengatur wilayah adatnya, ya. Nah, beserta segala sumber daya alam yang ada di dalamnya, itu juga perlu ada perhatian dari negara memberikan hak perlindungan. Nah, habis itu dalam hak masyarakat adat juga dalam menjalankan agama dan kepercayaannya juga itu harus dilindungi. Ya. Yang berikut, mendapatkan pelayanan publik, misalkan pembangunan termasuk pendidikan dan kesehatan. Itu juga harus ada perhatian dari negara.
1: Oke.
0: Nah, hak ini kadang juga terabaikan. Misalkan misalkan masyarakat ada yang sakit. Kalau ke rumah pelayanan juga kurang bagus. Kalau mungkin memiliki uang dan lain. Ini juga perlu ada.
1: Oke, berarti memang dibutuhkan aturan khusus begitu ya untuk masyarakat adat supaya mendapatkan fasilitas, mendapatkan akses yang setara juga begitu.
0: Memang itu perlu ada perhatian negara untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat adat agar hak-haknya juga bisa diperhatikan oleh negara. Hak hidup sehat, hak mendapatkan pelayanan, mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pembangunan. Nah, ini yang kadang juga mereka belum sepenuhnya memperoleh itu. Karena negara juga kadang tidak begitu hadir dalam persoalan-persoalan seperti ini. Dan mereka juga punya hak untuk membatalkan atau menyetujui rencana pembangunan di wilayah adat. Nah, itu kadang mereka juga tidak mendapatkan.
1: Oke.
0: Sehingga itu yang perlu ada perhatian negara.
1: Berarti itu juga bisa dikatakan bahwa salah satu tantangan ya Bapak dari masyarakat adat yang belum mendapatkan akses, ya belum mendapatkan perhatian begitu. Mungkin ada tantangan terbesar lain juga yang paling mendasar begitu yang dialami oleh masyarakat adat begitu Bapak dalam mempertahankan wilayah adatnya begitu.
0: Ya kadang mereka mengalami kendala itu, misalkan keputusan-keputusan negara untuk mengambil alih wilayah-wilayah adat untuk pembangun perencanaan dan lain sebagainya, itu kadang masukan-masukan dari masyarakat adat itu kadang tidak digubris. Negara hadir dan menggunakan undang-undang hukum ini sehingga masyarakat adat kadang memang dikorbankan. Nah itu yang kita tidak mau. Nah, kita berharap bahwa harus ada kerjasama antar masyarakat adat dan negara. Nah, kadang negara tidak begitu peduli dengan masyarakat adat, maka sekarang kita bisa lihat terjadi gejolak di mana-mana menyangkut masyarakat adat dan pemerintah dalam hal ini negara.
1: Oke. Nah, untuk mendapatkan hak yang setara begitu dan juga mendapatkan perhatian dari pemerintah, dari negara juga begitu Bapak, mungkin ada hal yang menjadi titik fokus dari pemerintah juga supaya menjadi apa ya penilaian yang baik juga begitu terhadap masyarakat adat begitu ya Bapak. Dan mungkin menurut Bapak seberapa penting ini pengakuan hukum terhadap wilayah adat di Timor begitu Bapak, supaya menjadi tolak ukur juga bagi pemerintah begitu, supaya bisa memberikan akses yang setara juga bagi masyarakat adat dalam melindungi wilayah adatnya.
0: Iya, memang ini juga perlu harus negara juga menyetujui rancangan undang-undang masyarakat adat yang masih terhambat, terkendala di Jakarta sampai hari ini. Ya, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri dalam negeri bahwa masyarakat hukum, masyarakat rancangan undang-undang masyarakat adat bila disetujui itu juga akan membebani negara. Nah, itu juga kita tidak mau bahwa negara ini hadir. Negara sebelum hadir sudah ada masyarakat adat. Nah, kita melihat seperti Indonesia, Indonesia merdeka tanpa rakyat. Tapi para bangsawan menyerahkan rakyatnya untuk pimpin, menyerahkan wilayahnya untuk dikuasai. Nah, itu kan satu penghargaan yang luar biasa dari masyarakat adat dalam perjalanan setelah Indonesia merdeka. Masyarakat adat terabaikan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu kita tidak mau setiap keputusan

0: keputusan yang dilakukan oleh negara itu juga harus mendapat persetujuan dari masyarakat adat apabila pembangunan itu di dalam wilayah wilayah adat. Nah, ini yang belum dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini negara.
1: Berarti ada harus ada jalin kerjasama juga begitu kan Bapak?
0: Iya.
1: Nah kalau untuk mungkin sudah ada bentuk kerjasama begitu yang telah dilakukan oleh Bapak Kayatanus Abi juga ya selaku Ketua Umum Forum Sejarah dan Budaya Timor begitu Bapak dengan pemerintah ataupun lembaga adat dalam melestarikan wilayah adatnya begitu.
0: Ya kita sementara membangun komunikasi dengan pemerintah untuk hak-hak masyarakat adat yang belum terpenuhi seperti hak atas wilayah adat itu belum terpenuhi. Hak atas budaya spiritual itu juga belum terpenuhi. Hak perempuan adat itu juga harus kadang dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Hak anak dan pemuda adat itu belum. Hak akan lingkungan hidup itu juga belum. Ini yang sementara kita membangun komunikasi dengan pemerintah untuk ada perhatian. Hanya memang hukum negara ini kalau misalkan sudah terjadi pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat itu mungkin sudah semua sudah terakomodir kepentingan masyarakat adat.
1: Berarti masih banyak PR juga begitu ya?
0: Dirancang di dalam
1: iya.
0: Betul. Ya, yang sekarang belum disetujui. Yang rancangan undang-undang masyarakat adat yang masih terhambat di Jakarta sampai hari ini.
1: Berarti
0: kalau mas undang-undang itu sudah ya.
1: Berarti memang betul ya masih banyak PR yang dialami oleh masyarakat adat begitu walaupun sudah diajukan begitu ya poin-poin penting untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan juga perlindungan wilayah adatnya begitu.
0: Iya betul. Kita walaupun Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 8 itu sudah mengakui sudah mengatur dan menghormati keseluruhan masyarakat adat dan lain sebagainya. Tapi dalam aplikasinya itu belum terlaksana. Nah, undang-undangnya sudah bagus, hanya keputusan dalam pengambilan keputusan di lapangan itu yang belum berjalan bagus.
1: Nah, supaya pengambilan keputusan juga bisa berjalan dengan lancar juga ya Bapak Kayatanus. Mungkin Bapak Kayatanus juga bisa menggambarkan ataupun bisa memberikan bisa kasih tahu kepada masyarakat luas juga begitu kepada pemerintah juga begitu. Ini bagaimana nilai-nilai ada di Timor ini yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan ini supaya bisa menjadi tolak ukur juga. Nilai-nilai apa saja ini?
0: Iya, yang pertama nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai dalam pengambilan keputusan, habis nilai-nilai menghargai dan menghormati alam. Karena semua yang ada dalam masyarakat adat itu sangat penting dalam pengelolaan adat. Ini semua juga kontribusi untuk negara.
1: Betul.
0: Nah, berkontribusi untuk negara. Jadi misalkan kalau alam itu dirusak hanya untuk kepentingan pembangunan lain sebagainya, itu juga akan merusak tatanan adat yang ada. Itu kita tidak mau. Oleh karena itu memang pemerintah adat dalam melaksanakan pemulihan hak masyarakat adat itu perlu juga harus diperhatikan oleh negara ya, dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Selama ini yang berjalan belum searah dengan negara. Jadi karena negara belum begitu menghormati, ya mungkin karena hukum kita masih lemah. Karena di dalam rancangan undang-undang masyarakat adat itu semua sudah terakomodir kepentingan arti dalam, tapi itu yang belum disetujui oleh negara.
1: Mungkin ada ada hal sederhana begitu, hal yang paling sederhana begitu ya Bapak Kayetanus, bagaimana pemerintah daerah itu seharusnya melibatkan masyarakat adat dalam setiap rencana pembangunan yang berkaitan dengan wilayah adatnya begitu Bapak Kayetanus.
0: Ya, memang ini yang kadang di kita pemerintah ini setelah Indonesia merdeka hampir semua tanah adat itu menjadi kawasan adat. Dan hutan itu sudah masuk dalam hutan negara. Dan keputusan dikembalikan kepada pemerintah. Itu yang melemahkan masyarakat untuk mengambil keputusan. Baik dalam pembangunan, baik menolak atau menerima. Itu kadang suaranya tidak didengar oleh negara. Itu yang kita belum sepakat itu. Ya, ke depan memang kita butuh keterbukaan dari pemerintah, bagaimana harus ada kerjasama antara masyarakat adat dan pemerintah. Nah, karena kedua lembaga ini berjalan bersama-sama. Nah, karena aturan adat juga ada pemerintahannya. Ada aturannya. Baik itu tertulis maupun lisan. Tapi kebanyakan hukum adat itu lisan.
1: Iya, betul sekali. Dan menurut Bapak Kayetanus, ya, apakah hukum adat itu masih memiliki kekuatan yang besar begitu dalam melindungi wilayah adatnya sampai dengan saat ini, Bapak?
0: Masih, karena hukum adat itu walaupun dia tidak tertulis dalam keputusan adat, orang akan lebih taat pada adat. Orang akan lebih takut untuk melanggar. Karena hukumnya adalah bukan penjara, hukumnya adalah malapetaka. Siapapun yang melanggar hukum adat itu pasti dapat malapetaka, baik itu kecelakaan atau kematian. Sehingga orang akan lebih taat dan takut pada hukum adat dibanding hukum positif yang selama ini berjalan. Kalau pemerintah, dalam hal pemerintah atau negara, melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, saya pikir itu akan kuat. Karena hukum positif sampai hari ini juga tidak kuat. Untuk memberikan jerah kepada para pelaku. Jadi kalau hukum adat itu digunakan, saya pikir bahwa wilayah-wilayah adat itu tidak akan diserobot sembarang oleh siapapun, karena akan takut pada malapetaka yang akan mereka terima.
1: Nah, kalau untuk sekarang Bapak Kayetanus, mungkinkah sudah ada aturan tertulis begitu, aturan-aturan adat tertulis begitu yang berlaku bagi masyarakat adatnya begitu, dan juga untuk masyarakat secara keseluruhan begitu Bapak, supaya masyarakat luas juga tahu ya bahwa daerah ini memiliki aturannya khusus begitu, dan aturannya ini sudah dijelaskan dalam bentuk tulisan begitu.
0: Nah, itu yang belum terlaksana. Aturan tertulisnya belum terlaksana karena memang kita kendala pada dasar hukum. Dasar hukum mana yang harus kita pakai. Nah, kalau misalkan dasar hukumnya, misalkan di dalam rancangan undang-undang masyarakat adat itu sudah ada, itu kan berarti dasar hukum untuk masyarakat adat bertindak atau membuat aturan secara tertulis mungkin sudah bisa dilaksanakan. Selama ini tidak ada. Jadi misalkan untuk hutan adat apa semua, dalam putusan adat itu paling cabang atau ranting yang segar itu dipotong dan digantung di situ, berarti itu sudah melarang. Jadi orang tidak bisa masuk. Ya, atau misalkan kali atau sungai, nah itu diputuskan secara adat, orang tidak akan berani masuk untuk tangkap ikan, tangkap udang, belut, apa semua, karena sudah diputuskan secara hukum adat. Nah, tapi kalau hukum tertulis itu pasti orang langgar. Orang pasti langgar. Berikut ya.
1: Berarti itu juga merupakan salah satu bentuk dari batas-batas wilayah adat yang memang harus ditaati oleh masyarakat adat itu sendiri dan juga masyarakat luas ya Bapak.
0: Iya, betul. Orang akan lebih takut hukum adat.
1: Iya, betul.
0: Selama ini kan yang itu hukum positif dan itu bisa dilanggar. Misalkan ada aturan kepala desa menulis aturan ditempel di kantor desa dan lain sebagainya, orang pasti melanggar. Tapi hukum adat diputuskan karena keputusan dalam hukum adat itu pasti ada korban hewan. Ada korban hewan. Ya, siapapun yang melanggar pasti sama seperti korban hewan itu. Sehingga orang akan lebih takut.
1: Nah, iya.
0: Orang akan lebih takut.
1: Berarti memang
0: keputusan terakhir.
1: Berarti memang dibutuhkan peran dari semua pihak ya, Bapak. Terkhususnya dari pemerintah ini supaya mensahkan undang-undang masyarakat adat ini ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau dari lembaga adat sendiri, Bapak, perannya seperti apa ini dalam menjaga tanah, hutan ya dan juga sumber daya alam di wilayah adatnya ini, Bapak?
0: Nah, ini yang sementara kadang bertentangan dengan keputusan-keputusan di wilayah. Wilayah desaan, ya. Karena aturan dari desa atau aturan pemerintah lain, aturan dari hukum adat lain. Nah, itu yang kadang bertentangan, kadang terjadi perselisihan pada masyarakat adat. Karena pemerintah kadang merasa bahwa ini bukan hutan adat lagi, tapi hutan negara.
1: Iya.
0: Sehingga keputusan pemerintah itu kadang melampaui putusan adat. Itu yang kadang menjadi tantangan dan perselisihan di masyarakat bawah. Dan kita berharap memang ke depan pemerintah sudah harus terima dan harus membangun satu kerjasama yang baik untuk menjaga lingkungan, menjaga alam, menjaga hutan. Karena di dalam alam, hutan, dan satwa yang ada itu akan terlindungi kalau putusan adat kuat. Tapi kalau putusan pemerintah tidak kuat. Nah, seperti sekarang, misalkan kalau dulu kan orang melarang untuk tembak burung, tangkap ikan, tangkap udang, itu hukum adat. Nah, setiap 6 bulan sekali itu baru ada bisa masuk untuk mengambil udang atau ikan. Sekarang tidak. Hukum positif berlaku, hukum adat tidak berlaku.
1: Oke. Itu yang menjadi tantangan di zaman sekarang ya, Bapak?
0: Iya, betul.
1: Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau tanya-tanya juga dengan Bapak Kayetanus Abi ya, selaku Ketua Umum Forum Sejarah dan Budaya Timor tentang hak-hak masyarakat adat dan pelestarian wilayah adat, boleh di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499 ya. Dan Bapak Kayetanus, seperti apa ini ya dampak sudah adakah pembangunan begitu di wilayah-wilayah adat yang seharusnya itu menjadi hak dari masyarakat adat begitu, sudah adakah pembangunan ataupun investor yang masuk begitu, Bapak?
0: Iya, ini kan sudah mulai seperti sekarang kan persoalan seperti di Mutis ini kan lagi rame.
1: Iya,
0: persoalan di Mutis ya, ini antar masyarakat adat dan pemerintah itu yang belum ada ketemu, sedangkan investor sudah siap untuk masuk. Nah, itu yang sekarang menjadi persoalan. Bagaimana untuk kita menjembatan itu sehingga tidak terjadi konflik dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Nah, itu salah satu contoh yang.
1: Iya. Salah satu dampak yang paling dirasakan begitu. Salah satu dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat adat ketika adanya pembangunan begitu di wilayah adatnya, apa yang paling terasa oleh masyarakat adat begitu ketika hadirnya pembangunan begitu di wilayah adat begitu, Bapak?
0: Ya, masyarakat adat merasa bahwa tidak dihargai, ya, hak hidupnya, hak adatnya. Hak tinggalnya, itu yang karena masyarakat adat merasa bahwa hak-haknya tidak digubris oleh pemerintah. Itu yang karena menjadi konflik dan persoalan. Karena tidak diselesaikan secara baik. Misalkan dalam satu pembangunan perlu ada sosialisasi yang baik. Dan harus menerima putusan adat, menerima atau menolak itu juga pemerintah juga harus menerima. Misalkan putusan menerima tidak masalah, tapi kan putusan menolak berarti itu harus ada pertimbangan dari pemerintah tidak memaksa untuk masuk. Itu akan menjadi konflik. Karena wilayah adat itu sudah dijaga, sudah dirawat sebelum negara ini hadir.
1: Okay.
0: Seluruh negara ini ada, wilayahnya ada, di situ ada.
1: Betul, setuju Bapak Kayetanus. Dan memang betul ya, salah satu cara yang paling sederhana untuk menyelesaikan konflik tanah adat tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat itu dengan adanya sosialisasi, dengan adanya kerjasama, dengan adanya keterlibatan dari masyarakat adat begitu dalam pengambilan keputusan ya Bapak?
0: Iya, betul. Betul-betul.
1: Oke, nah kalau wilayah adat terlindungi dengan baik ya Bapak Kayetanus, manfaat apa yang paling dirasakan oleh masyarakat adat itu dan daerah secara keseluruhan begitu Bapak Kayetanus?
0: Ya kalau wilayah adatnya itu betul-betul dijaga, memang akan ada kesejahteraan pada masyarakat. Yang pertama menyangkut sumber air, ya sumber airnya pasti bagus. Ya, karena itu dijaga, dilindungi sehingga itu bisa untuk perkebunan, untuk persawahan dan lain sebagainya. Tapi itu kalau misalkan dibabat, nah, tanpa mempertimbangkan itu ya masyarakat adat dia pasti hidup susah. Hidup susah ya. Karena kita Indonesia kurang lebih 70 juta masyarakat adat Indonesia itu mereka adalah 25% populasi yang terdiri dari 2.422 komunitas adat itu masih hidup dalam kesulitan atau miskin.
1: Nah,
0: itu di Indonesia. Nah, sehingga itu yang perlu ada pertimbangan dari negara dan pemerintah bagaimana untuk masyarakat adat itu kalau diikuti mereka punya mau. Saya pikir untuk membangun sesuatu pasti tidak ada hambatan.
1: Oke, baik Bapak Kayetan.
0: Karena masyarakat adat sangat menyatu dengan alam.
1: Iya, setuju. Karena masyarakat adat yang menjaga alam, menjaga kelestariannya begitu.
0: Iya, betul.
1: Baik, Bapak Kayetanus, berhubung waktunya juga sudah sangat membatasi ketemu kebersamaan Bapak Kayetanus, mungkin yang paling terakhir sebagai closing statement juga ya dari Bapak Kayetanus, pesan apa yang ingin Bapak Kayetanus sampaikan begitu kepada masyarakat luas ya, kepada masyarakat adat juga ya, kepada pemerintah juga mengenai pentingnya menghormati hak-hak masyarakat adat dan menjaga kelestarian wilayah adat ini?
0: Yang pertama pemerintah juga sudah harus membuka diri untuk menerima putusan-putusan adat. Nah, yang berikut, dalam pembangunan di wilayah adat itu juga harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat. Saya pikir kalau itu bisa terlaksana, negara ini pasti aman dan bagus dan sejahtera. Ya, kalau kita hidup di wilayah adat, masyarakat adat dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya hidupnya tidak susah.
1: Iya.
0: Tapi kehadiran negara karena tidak begitu menghormati hak-hak adat itu membuat mereka susah. Yang berikut terakhir ya kita minta pemerintah pusat kalau bisa segera menyetujui rancangan undang-undang masyarakat adat sehingga sebab kepentingan adat bisa terambil dalam pengambilan keputusan yang buat membuat suatu rancangan.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Kayetanus sudah berbagi dengan Katon di Perempat RRI Kupang mengenai hak-hak masyarakat adat dan pelestarian wilayah adat ini. Semoga hak-hak dari masyarakat adat ini bisa secepatnya terwujud, terpenuhi begitu dengan hadirnya rancangan undang-undang masyarakat adat ini.
0: Iya.
1: Baik. Selamat malam Bapak Kayetanus. Sampai jumpa dengan topik-topik menarik lainnya di perjumpaan berikutnya lagi. Salam budaya Bapak Kayetanus. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua. Demikian tadi ketemu obrolan bersama dengan Bapak Kayetanus Abi SPD selaku Ketua Umum Forum Sejarah dan Budaya Timor yang berbagi banyak tentang hak-hak masyarakat adat dan pelestarian wilayah adat ya. Jampi mana-mana dolo karena ketemu Sesando Malam masih terus menemani semuanya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, Suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas ke tompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sa. Berarti ketompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh Sony boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, malam ini Kotong akan bawa omong soal ritus kematian yang ada di Indonesia ya, dan seperti apa ritusnya ya, apakah masih dijalankan sampai sekarang ya. Dan salah satu daerah yang Kotong mau pertama itu untuk mengenal ritus kematiannya ada di Bali ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan di Bali itu ada yang istilahnya trunyan. Orang-orang yang meninggal di desa ini, soalnya dikuburkan maupun dibakar, jenazah akan diletakkan di bawah sebuah pohon yang disebut tarumenyan. Ya, jenazah hanya akan ditutup dengan sungkup bambu. Di sekitarnya itu diletakkan beberapa perlengkapan mendiang. Dikabarkan bahwa meskipun demikian, itu tempat sonde mengeluarkan bau busuk. Hal itu dipercaya disebabkan oleh pohon tarumenyan yang menaungi tempat tersebut maupun melenyapkan bau-bau yang dihasilkan oleh mayat-mayat yang diletakkan di sana.

Dalam upaya pemadaman api, ternyata tidak hanya alat pemadam api modern yang bisa digunakan. Namun, alat pemadam tradisional seperti air, pasir, dan karung goni juga masih bisa diandalkan. Alat pemadam api tradisional ini memang belum sepenuhnya ditinggalkan, karena masih banyak masyarakat yang menggunakannya. Jenis pemadaman api tradisional ini menjadi pilihan masyarakat karena dianggap mudah ditemukan dan digunakan. Namun, perlu dipastikan bahwa penggunaannya dengan cara yang baik dan benar. Sebelum digunakan, pastikan semua bagian karung goni sudah dibasahi dengan air terlebih dahulu. Karung goni ini dapat digunakan dengan cara menutup titik api dari atas benda yang terbakar. Biasanya, karung goni digunakan untuk memadamkan kebakaran karena kebocoran tabung gas dan minyak.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Kisah Putri Rundung ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Runduk. Dan karena kecantikannya, Putri Runduk menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan

0: Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan, apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
1: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sanak Songsong, panggillah parada yang menemani Tuan Putri.

0: apa yang terjadi denganmu, Sanakdari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katokan. Bah apa mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanakdari, ampe kurang sependapi. Saya tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Ba apo berangnyo Tuan Putri ko awaknyo tahu pau janggi alaman nanti pulo di tengah lawi nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ka bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ka dare, tentu dihadapi nyo dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya.
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu ba apo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Mo, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jo maaf kami. Padialah takalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau kaputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indak serupo kain sipodang. Rupo nan cantik indaklah pujian, budinan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basara Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Jangki datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan rubalang Jangki, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Jangki.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat

0: bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat, prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
1: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
0: Bersiap. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Blubalang seperti ini. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
1: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Runduk?
1: Hayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Runduk, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
1: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
1: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, ya. Panglima Songsang. Kita maju bersama.
4: Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. H

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri. Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: mengayuh perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena besarnya pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Wundu. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janji, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Rundung, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
0: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Rundu.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Rundu, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Canggih. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Canggih untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Canggih. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk, akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Masih dari kawasan Tompolo 8, Perempat Area Rekopan Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Masih bersama dengan Aten ya, yang menemani semuanya di sesi malam ini sampai di jam 12 malam nanti ya. Basengkol salam, su hadir kembali untuk menemani semua pung suasana malam dari sekarang itu sampai di jam 11 malam ya. Jadi yang mau bergabung sudah lalu bisa di WhatsApp-nya Perempat Area Rekopan dan juga di line telepon ya 0380 833 499 ya. Yang mau kirimkan salam-salam, yang mau baca cerita soal Bapak Mama Dompu Budaya, tak lalu bisa ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
1: Selamat malam Kak Raten.
0: Iya, selamat malam Ju. Ini orang nih suka bikin bataku Ju, ke mana kok?
1: Beta orang dari Australia jadi memang semangat.
0: Oke. Ini pekepedi ngai. Ya, do kepedi yo.
1: Kepedi kok kata?
0: Kepedi.
1: Aduh. Itu bebalik deh emang.
0: Untung beta soalnya Bafiro di sini yo. Biasa kalau orang takut itu Bafiro kan yang lata dong. Tapi beta kalau sendiri beta soalnya ini Bafiro kok, kalau beta dapat kasta kujo, kecuali ada rame-rame baru beta Bafiro.
1: Oh begitu.
0: Iya toh, cari rame dulu.
1: Itu memang.
0: Aduh, Kakak Melki ke mana kabar?
1: Iya kakak.
0: Oke, jam bilang kalau ini malam ada pantau sendiri yo.
1: Iya.
0: Jam bilang kalau ini malam ada pantau sendiri.
1: Kau memang sendiri-sendiri katakan.
0: Miha-miha we.
1: Miha-miha we.
0: Era ya mau.
1: Hanya karena ada kakak datang jadi bisa.
0: Soalnya sepi itu.
1: Soalnya sepi.
0: Apalagi kalau kakak Melki su senyum, suka tawa nih, aduh.
1: Oh, bukan hanya senyum, ini ketawa juga.
0: Ini gula sabu pemanis, ini kalah nah.
1: Kalah, wapar gue yang paling enak. Bet mau lempar sembab Maye dong.
0: Oke, sudah. Tebab Maye masih tunggu sampai sekarang nih. Ini mau dengar lagu yang mana ini, Kakak Melki?
1: Di Kakak Datin Flash dong.
0: Ada Beo Bayeraka, Cape, kemudian ada juga Kwan Amarasi, Bercanda, Eiduludari, Ade Kakak Jatuh Cinta, Logoringo, Ade Mince, Kastau, Jang Pendam.
1: Kuan Amarasi ya.
0: Kuan Amarasi.
1: Betul, okay. Mapi Amarasi, mapi takut.
0: Iya, Amarasi mana dolo?
1: Ya?
0: Amarasi mana dolo?
1: Di Baun sana.
0: Oh, di Baun, berarti Amarasi Barat eh?
1: Oh, Amarasi Barat.
0: Oke, okay. Ini masalahnya buat siapa ini?
1: Buat Amaye, pertama buat Amaye, asyik Amadota di Naibonat. Mama siapa yang di... Mama Rian, si kumana. Habis kakak Ana Tofa.
0: Iya.
1: Yeah. Adik Melani NBS. Kakak Lelita Batu Plat. Mama Selmite bersama Bapak Pit, Bapak Luis, Bapak Saka, Babau, Kakak Saka, Pariki, Mama Elda, Mama Anita, Mama Desi, Mama Tati, Bapak PU.
0: Iya. Yeah.
1: Kakak siapa yang di Parit, di Sulam, yun, kakak lupa.
0: Kakak Reflan.
1: Ah, Reflan, kakak Reflan. Kakak suka lupa di nama, heran.
0: Kakak yang bikin lupa.
1: Kakak Joy Molteng. Kakak Ferry Soe. Bapak Dion Hane. Bapak Dan Misa Wenlasi. Kakak...
0: Kakak siapa?
1: Ibu Wigati. Juga.
0: Iya, Ibu Wigati.
1: Ibu Wigati. Ponosobo.
0: Iya.
1: Bunda Asmi. Bunda Natalia.
0: Oke. Okay.
1: Kakak John Takari. Kakak Ferry Soe.
0: Baik.
1: Mama Harlan. Mama siapa yang menipu batik? Menipu apa ini? Kakak Odi. Mama yang lupa lewat saja.
0: Okay, yang terakhir buat siapa ini?
1: Mama yang dinipu-nipu itu.
0: Mama Aileen.
1: Mama Aileen. Mama Madi.
0: Baik, terima kasih Kakak Melki.
1: Terima kasih Kakak Daten, nanti yang belum senggol nanti besok-besok Kakak.
0: Oke, okay, terima kasih Kakak Melki. Oke, baik. Iya. Oke, okay,
1: selamat malam Kakak Daten.
0: Selamat malam ya, terima kasih ya Kakak Melki ya dari Camplong sudah bergabung di 833499. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam Senggol Suko. Kena siapa? Orang Batu Kemiri. Orang Batu Kemiri. Ini Orang Batu Kemiri siapa ya? YKS. Oh, Kakak Yuven. Kabar baik kok Kakak Yuven. Aduh, ini suara pun kecil, ay. Suara terlalu kecil ini, Kakak. Hampir-hampir beta sudah dapat dengar ini. Serius? Belum. Oke, nanti ini Kakak Yuven boleh bergabung ulang ya Kakak. Soalnya ini beta hampir-hampir sudah dapat dengar. Beta hampir-hampir sudah dapat dengar apalagi yang lain ini. Oke, baik. Terima kasih Kakak Yuven ya sudah bergabung. Nanti Kakak Yuven boleh bergabung lagi ya. Ini mungkin karena faktor jaringan juga. Jadi Kakak Yuven pun suara nih sudah dapat dengar ini ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
2: Halo, apa kabar?
0: Iya, sangat baik, Kak Ibu. Kak. Ini dengan Ibu siapa dari mana?
2: Dengan Ibu Wigati di Wonosobo, Kak Daten.
0: Oh, Ibu Wigati. Waduh, suaranya sedikit berbeda ini, Ibu.
2: Oh, iya. Agak-agak flu.
0: Oh, lagi flu? Memang
2: lagi. Sini musim.
0: Sama di Kupang juga begitu, batuk pilek. Mungkin karena faktor cuaca juga begitu.
2: Iya, betul. Cuaca kalau di sini karena terlalu dingin.
0: Iya, betul. Malamnya dingin, siang pun udaranya dingin, tapi di panas juga kotong rasa di kulit ini.
2: Di Kupang panas banget ya kalau siang.
0: Pasti. Lumayan, tapi udaranya lumayan dingin lah.
2: Angin ya, ada angin.
0: Berangin juga, itu yang menyebabkan tubuh kita itu perlu menyesuaikan begitu.
2: Iya, betul. Ya, yang penting jaga kesehatan ya, Kak Daten ya.
0: Baik,
2: sehat-sehat
0: Ibu.
2: Selalu.
0: Ibu juga seperti itu ya, selalu jaga kesehatan.
2: Amin. Amin. Kak Daten, tadi malam 14 loh. Beku.
0: 14 derajat.
2: Oh, betul.
0: Wow. Pantasan. Ya.
2: Jadi apa ya? Apa dingin minumnya panaskan, pengen yang panas-panas gitu.
0: Pikirnya mau minum yang dingin-dingin juga.
2: Ya ada yang jual, tapi saya enggak berani kalau anak-anak ya pada biasa.
0: Takut kena radang
2: saya
0: ya.
2: Enggak. Iya, takut. Sudah pernah merasakan radang jadinya aduh. Enggak,
0: betul. Oke deh.
2: Rasanya seperti itu.
0: Ibu Wigati ini mau milih lagu yang mana?
2: Ikutan tadi Bang Melki, Amarasi.
0: Iya.
2: saya dengar jadinya kan ada marah sih. Suka saya lagu itu. Bagus.
0: Jadi malam ini mau apa salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Kang Melki. Selamat malam. Terima kasih tadi saya ikutan kaget sama Kak Daten. Saya senyum sendiri tadi.
0: Semangatnya Kak Melki itu.
2: Selamat malam ya. Iya, semangat. Salam sehat Kak Melki. Terus ada tadi yang nggak kedengaran siapa ya?
0: Itu Kakak Yuven. Kakak Yuven dari Fatu Venu.
2: Kakak Yuven, selamat malam, sehat selalu. Diangkat dikit gitu ya, jadi kedengaran. Terus Kakak Revlan, selamat malam. Ada Kang Miller, Mama Susan, Mama Marsa, Kak Foni, Kak Alina, Kak Jo ya, Kak Jo di Kak Jo.
0: Iya, Kakak Joy. Terus
2: Kakak Joy, selamat malam, sehat-sehat. Mama Jesse, Kakak Aaron, ini Bapak Adi, Bapak Odi ya, Bapak Odi, ya Bapak Odi, semuanya saja ya, Kak Daten, semuanya selamat malam, salam sehat.
0: Terima kasih. Terima
2: kasih.
0: Iya, selamat malam Ibu Wigati, terima kasih sudah bergabung dan datang terima lagi di line telepon melalui WA-nya Pro 4 RR Kupang. Halo, selamat malam.
3: Halo malam.
0: Iya, selamat dao.
3: Selamat dao.
0: Aduh, jam begini cuma ngantok. Mengetuk ya Ella.
3: Ado deh.
0: Oh, ado deh. Ini dengan siapa? Ini dengan siapa dari mana ini?
3: Sama aku.
0: Aduh, ini aku terus nih.
3: Aku ini Yani Ladodima.
0: Oke, Mama Yani Ladodima dari?
3: Dari seputaran Kota Kupang.
0: Seputaran Kota Kupang. Oke deh, seputaran Kota Kupang. Nanti kalau ditanya nanti.
3: Sama aja.
0: Ini boleh sedikit menjauh dari radio monitor kok?
3: Udah.
0: Sampai di cabang depan Ibu Yani.
3: Kenapa?
0: Sampai di cabang depan.
3: Iya, aku lagi di kompleks pertanian.
0: Oh gitu, baiklah.
3: Lagi pantau sama Ibu Banamtu.
0: Selamat malam Ibu.
3: Ibu Banamtuan lagi makan-makan di depan.
0: Okay.
3: Sama anaknya.
0: Jadi
3: Ibu
0: Mayani?
3: Sakan.
0: Okay.
3: Dan Nona Yunita Gemini. Mereka lagi ngopi malam ini. Udah mau bobo mereka ngopi.
0: Iya, mereka lagi ngopi terus Mama Yani lagi
3: sambil dengerin Pro 4.
0: Pikirnya lagi
3: itu kesukaan
0: maale.
3: Mereka.
0: Pikirnya Mama Yani ya lagi maale.
3: Bete. Lagu.
0: Boleh, boleh. Mau lagu yang mana?
3: Yang ada di listnya Kak Daten.
0: Di sini yang ada itu Beu Bairaka, Cape, Bercanda, Edolo dari Ade Kakak Jatuh Cinta, Logoringo, Ade Mince, Kastau, Jang Pendam.
3: Ya udah, Ade Mince aja karena Yunita Gemini sama tuh Anissa kan lagi ribet.
0: Oh gitu.
3: Bete banget.
0: Oke, okay, ini mau salamnya buat siapa ya?
3: Mereka teriak-teriak dari depan, aku udah di belakang ini. Oke, okay, aku mau salam lanjut, boleh?
0: Salam lanjut?
3: Ya iyalah, lanjut. Kan aku belum salam.
0: Iya, lanjutnya dari mana?
3: Aku start dari Kota Kupang.
0: Kan baru gabung, masa lanjut salam?
3: Oh, betis.
0: Oke, okay, yang pertama buat siapa ini?
3: Oke, okay, yang pertama untuk Mama Rian, Om Edulake, Mama Glenn, Mama Meridetan, Mama Ria, Mama Meri Latif, Mama Nona Rasiana Ama Benja, Opa Emi Bapak Hermindo, Dewi Oesao, Mama Rin Bapak Charles Kotobes, Maharlan Leboko, Ma Franche Nefokoko, Ma Jesi sama Oma Amni Fubureni yang ada di Lelogama, Om Endang, Opa Men, lalu Kak Fendi Oteta, Mama Tati, Mama Anita, Bapak PU, Bung Sonri, Kak Saka di Pariti, lalu ada Bapak Louis, Bapak Saka, Bapak Aloseran, Bapak PU, Kak Alina Fatuleu sama Kak Joy, Mama Marsa sama Kak Yuven KS, lalu ada siapa lagi? Kak Ferry di Kampung Aman, Kak Dani Fatululi, lalu Bung Herman di NBD, terus siapa lagi? Semua aja deh, aku lupa, aku nggak hafal lagi.
0: Baik, terima kasih Mama Yani.
3: Oke, untuk Nyong Ganteng, Mat Malamat bertugas sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
3: Oke, dadah.
0: Dadah, terima kasih ya Mama Yani sudah bergabung di line teleponnya WhatsApp Pro 4 ya. Dan kau tahu nggak loh dua lagu yang berarti putar ini. Ada satu lagu dari kakak Judika atau Pak ini. Kakak Judika yang ciptain lagu, tapi kakak Oka Milanisti yang menyanyi satu lagu dengan judulnya Kuan Amarasi.

Helketa merupakan salah satu tahap yang harus dilalui sebelum acara malam adat untuk penyerahan mahar yang dalam istilah di Timor disebut belis. Acara ini sebagai tahap pengenalan di mana mempelai pria memperkenalkan calon istrinya kepada keluarganya. Begitupun sebaliknya. Tempat yang biasa dipilih untuk melakukan acara Helketa adalah di pertengahan jalan antara rumah kedua mempelai di mana terdapat pertemuan antara dua sungai besar. Prosesi Helketa, menurut leluhur, menandakan kedua mempelai sudah siap hidup bersama dan membangun rumah tangga mereka yang harmonis seperti air yang selalu jernih dan mengalir secara terus-menerus tanpa henti. Acara ini biasanya ditandai dengan membunuh ayam atau babi yang dibawa oleh mempelai pria. Helketa hanya berlaku bagi calon mempelai yang salah satunya berasal dari suku atau marga daerah lain. Jadi, Helketa tidak berlaku bagi calon pengantin yang memiliki suku atau marga yang sama, apalagi tinggal dalam satu kampung.

0: Game over.
1: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Imhat siumolog nako Pro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

0: Selamat malam kakak Daten.
1: Iya, selamat malam Ju Anaet.
0: Selamat malam Anaet.
1: Iya, kabar baik kok.
0: Iya, iya, mone.
1: Ini baru habis pulang dari mana, oh?
0: Barusan masuk rumah nih kakak, ada jalan-jalan nih kakak.
1: Iya, karena setiap kali bergabung kan bilang baru masuk rumah, toh.
0: Barusan masuk rumah nih kakak.
1: Oke deh, baiklah. Sambil menunggu untuk panen berikut
0: Oh iya iya betul kakak.
1: Tapi kalau boleh tahu kalau panen berikutnya itu di bulan-bulan apa lagi?
0: Ini untuk panen apa kakak?
1: Gula.
0: Oh ya ini nira. Ada sementara masih usaha untuk pasang tangga ini kakak.
1: Oke.
0: Okay. Itu lontar punya kakak.
1: Oh lontar punya.
0: Iya kakak.
1: Bukan
0: ya.
1: Gawang kok?
0: Gawang su di masa su habis kakak.
1: Oke, gawang masa su habis. Terus di masa kapan lagi?
0: Nanti tahun bulan-bulan seperti berbaru ini kakak. Bulan 3-4 dong itu baru kita mulai di gawang.
1: Kakak. Oh tahun depan dulu?
0: Iya kakak. Oh. Nah, ini sementara ada ikat tangga untuk ini tertunya lagi kakak.
1: Bermain di tua kayak sekarang ya?
0: Iya kakak.
1: Oke, semangat Abang John.
0: Ya makasih kakak Daten.
1: Ini mau temani Abang John yang baru pulang dari Tapaleuk. Ini mau dengar lagu yang mana?
0: Di listnya kakak.
1: Ada Beu Bay Raka, Cape, Bercanda, Edolodari, Ade Kakak Jatuh Cinta, Logoringo, Kastau, Jang Pendam.
0: Ada Jatuh Cinta saja kakak.
1: Kakak Ade Jatuh Cinta.
0: Ya kakak.
1: Tolong kau jawab, po. Salamnya buat siapa ini?
0: Salam yang pertama buat kakak Dewa yang punya usaha. Opa Miller, kakak saya yang punya pura, Om Dan yang punya Windasi, kakak John yang punya camprong bersama kakak Mirki. Terus ini kakak pun yang punya mucis. Terus ini Mama Jis yang punya lelogama. Terus ini kakak Fendi Yu yang punya ceta. Ibu Wijati yang punya Wonosogo. Terus ini Pak Isila yang punya Sumate, kakak Saka yang punya Pariti. Terus ini Anita yang punya ini Oceta, kakak Ferry yang punya Soe. Terus ini Bapak Mile, ini Bapak Dion yang punya Ane. Mama Cantika yang punya Konino, kakak Dani yang punya Patululi. Terus ini kakak Lilika yang punya batu plat, Tatari Nomlin yang punya Orogo, Mama Ailin yang punya Niki Niki, Mak Ia yang punya Panmuti, kakak Udi yang punya Kokpeu, terus ini kakak Irni yang punya Neponono, satu lagi. Singkat borong semua saja kakak Daten.
1: Oke.
0: Okay. Yang terakhir buat kakak Daten, sebelum terpulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat, makasih, salam.
1: Terima kasih, salam Abang John ya sudah bergabung di WhatsAppnya Perompet RRKO penglewat line telepon ya. Halo, selamat malam.
2: Shalom. Selamat malam kak Daten yang ganteng, tidak sombong dan rajin menabung dan rajin berdoa.
1: Terima kasih.
2: Salam, selamat malam Kak Daten.
1: Salam, selamat malam juga Opa Miller. Kabar baik kok.
2: Terima kasih Kak Daten, terima kasih Tuhan Yesus bahwa saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun doa dan harapan dari kami sekeluarga selalu ada untuk Kak Daten. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan sehat selalu, itu yang kami harapkan.
1: Baik, terima kasih.
2: Nah, senggol dong.
1: Senggol suka.
2: Deket dong.
1: Son kasih kakak.
2: Nah sudah kadaten pun ini baju putih sah.
1: Son dejo.
2: Kok kenapa leh?
1: Beta masih mau butuh nah.
2: Baik, Tuhan memberkati kakak.
1: Oke, ini mau salamnya buat siapa ini?
2: Lagu?
1: Lagunya boleh, mau yang mana? Di sini ada Beu Bay Raka, Cape, Bercanda, Edulodari, Logoringo, Kastau, Jang Pendam.
2: Jang Pendam, sekakak. Kan di sini ada Pendam Rasa, maka.

0: kah?
1: Yang ada diungkapkan saja.
0: Ya diungkapkan itu lebih bagus kakak.
1: Oke. Baik. Salamnya buat siapa ini?
0: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus, beta pun kakak datang sehat eh.
1: Iya.
0: Pulang hati-hati di jalan kakak sayang. Uh-huh. Cinta kasih Tuhan menyertai kakak berserta keluarga eh kakak.
1: Oke.
0: Nah berlanjut salam. Baik. Untuk Abang John di Takari. Uh-huh. Terima kasih banyak kakak sayang. Kakak Natalia juga yang ada di Takari. Kakak Sari Moi Digi Kalali. Yang berikut Mama Ailin juga bung kok.
1: Mama Ailin belum.
0: Oh ya Mama Ailin. Ma Iye
1: belum juga.
0: Oh ya Ma Iye selamat malam. Kakak Danker, Bapak Dion di Hane. Bapak Dan di Oen Lasi. Kakak Milky di
1: Camplong.
0: Kakak Natalia di NS ya.
1: Iya.
0: Semoga sehat selalu. Mam Jess.
1: Oke.
0: Cindy, Mama Del, Mama France, semoga sehat selalu eh.
1: Baik.
0: Ini kakak siapa yang di Besana? Nyong Besana eh?
1: Iya, betul.
0: Kakak Odi dan terakhir untuk Putra Bolbar kalau tidak salah ingat itu. Mama siapa Kenny di Soek kok kakak?
1: Iya.
0: Mungkin ini saja kakak biar yang lain bisa bergabung kakak Boy ya.
1: Oke.
0: Terima kasih kakak Boy yang baik. Kalau kakak Boy kalau bahasa Rote itu kakak sayang.
1: Iya. Terima kasih.
0: Kalau beta kalau sebut kakak datang atau insufa.
1: Atau insufa.
0: Itu berarti orang yang paling di atas itu.
1: Berarti Opa Miller ini termasuk dalam Atoin Amaf.
0: Atoin Amaf itu begini. Kalau Atoin Amaf itu saya punya macam seperti saya punya bapak, punya saudara perempuan, punya anak-anak harus panggil saya Atoin Amaf.
1: Iya.
0: Jadi Atoin Sufa itu berarti kakak lebih tinggi nak kakak.
1: Oke, okay, Atoin
0: Sufa. Ya, itu yang paling tinggi suka.
1: Iya.
0: Baik kakak.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Salam indah penuh santun, Miller Kauses keluarga. Jalan Salak Kelurahan Oipura Kecamatan Molava Kota Kupang. Salam.
1: Salam. Terima kasih Opa Miller dari Oipura sudah bergabung ya. Dan kalau di 833499. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
2: Senggol dong.
1: Senggol suka.
2: Jadi mata dekat ketelinga keempat selalu di hati.
1: Hanya satu saja. Bapak Dion dari Hane.
2: Iya, Bapak.
1: Kabar baik kok Bapak Dion?
2: Kabarnya baik-baik kakak.
1: Kabar baik-baik tapi suaranya kurang meyakinkan ini.
2: Memang ini sementara ada ukur kasur kak.
1: Oh ada ukur kasur.
2: Iya kakak.
1: Kok itu kasur? Kenapa? Ya. Kok mesti pakai ukur lagi?
2: Panjang lebarnya mentok kakak.
1: Oh mentok ya? Jadi tinggal tunggu mimpi saya ini.
2: Itu tidak ada kakak sayang.
1: Yang penting jam bilang tunggu angka oh.
2: Itu di belakang kata.
1: Kalau tunggu angka nih repot, nah mesti baca kar.
2: Itu cari gila kata.
1: Aduh, jangan coba-coba yang begitu dong.
2: Sudah kata.
1: Oke deh, Bapak Dion, mau salamnya buat siapa?
2: Yang pertama buat Milky di Camplong, terima kasih atas tenggelamnya.
1: Uh-huh.
2: Yang berikut ini. Kakak John di Camplong, di Petari.
1: Uh-huh.
2: Terima kasih atas tenggolanya. Yang berikut orang ketiga Bapak Miller. Terima kasih atas tenggolanya.
1: Uh-huh.
2: Yang berikutnya ada di Molte. Selamat malam. Lalu saya juga keluarga Bere di Dr. Pisa. Selamat malam semua. Berikutnya buat Mama Ina di 1 Juli juga. Ada Dani di 1 Juli,
1: uh-huh.
2: Ada Firi Kambung Satu Soe, ada Yusen Kais yang tadi terputus juga selamat malam.
1: Oke. Okay.
2: Ada juga Bapak Mea juga di Penmuti, selamat malam.
1: Uh-huh.
2: Ada juga Pak Isila itu putus lama ini tidak bisa terhubung lagi.
1: Iya.
2: Selamat malam, semoga persiapan terperempat.
1: Oke.
2: Yang berikutnya ada Mama Aileen di sini juga. Selamat malam Mama Aileen. Ada Bapak dan Ilasi. Ada juga Pak Herman di NKM juga, selamat malam.
1: Iya.
2: Ada juga Lagama, selamat malam. Ada Ella di Alap. Ada Sisi dari Masa Api. Ada Diki di Manifestan juga. Ada Ari di Orovo. Buat semua sahabat.
1: Oke, terima kasih.
2: Ya, banyak. Salam, kakak.
1: Salam, terima kasih Bapak Dion ya, dari Hane su bergabung. Kata dengar lagi dua lagu yang mau ditemputar, ada salah satu lagu dari Kakak Yogi. Ini lagu memang lagu lama ya, tapi sulama juh kata su sonde dengar lagi. Dia pun judul Ade, Kakak Jatuh Cinta.

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dampu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT 833499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa, dari mana?
1: Itu datang punya adik dari Sulamo.
0: Bepo adik dari Sulamo, Teja Mara, di kartu keluarga beta paling bungsu.
1: Ini Reflan, Kak.
0: Oh, Bang Reflan. Kabar baik kok, Bang Reflan?
1: Terlalu baik, sebaliknya.
0: Sebaliknya juga sangat baik. Ini Adi datang terlambat nih, kayaknya Adi harus dapat hukuman ini. Kakak su tunggu dari tadi ini.
1: Ini jari tangan su keriting ini, Kak.
0: Biasa kasih lurus pakai apa kalau jari keriting begitu?
1: Pakai hammer.
0: Itu bukan lurus, itu ancor itu, Kakak. Tapi ada salah satu apa ya, pengobatan tradisional begitu. Kalau kaki patah tuh itu harus puku den dia.
1: Ya, itu tergantung dari orang yang merawat dengan herbal, Pak.
0: Mm-hmm. Serius, beta pernah lihat di media sosial, itu di NTT juga, di Koton, di Timor, begitu.
1: Oh iya, itu kalau tidak salah di Amerika kemana itu?
0: Pokoknya nanti bungkus ame itu kaki, terus pertama oles dulu pakai minyak. Pakai minyak mungkin ada baca-baca sedikit ya.
1: Iya, iya.
0: Ha, terus nanti baru puku ame pakai balok.
1: Iya,
0: nanti baru mulai urut dia, bye-bye. Tapi yang bikin Sony percaya itu orang tuh yang kaki patah tuh setelah melakukan itu
1: pengobatan
0: tradisional tuh, itu dia tuh memang untuk penyembuhannya lama, tapi setelah sembuh itu jalan tuh normal kembali. Dia pun tangan justru normal kembali, kayak soalnya ada bekas apa begitu patah.
1: Nah, itu kan ada ritualnya, ritual khusus, Kak.
0: Betul, betul, betul.
1: Karena setiap kali konon saya pernah dapat seperti itu, kalau ada pelayanan ada kamar khusus yang orang masuk. Kalau permisi, kalau laki-laki ya laki-laki yang pelayanan ke masuk ke dalam, ke antar makanan, antar minuman apa.
0: Iya.
1: Kalau perempuan ya perempuan yang masuk. Jadi itu diberi batas ada yang satu minggu baru bisa dijenguk sama keluarga.
0: Iya.
1: Istrinya tidak boleh.
0: Jadi
1: sudah ada ritual khusus gitu.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Jadi mungkin dari arwah atau dari jepun. Pakai mantra-mantra yang itu ada pelayanan itu khusus.
0: Iya.
1: Bagi orang itu.
0: Oke deh. Ini Bang Revlan mau pilih ame lagu yang mana?
1: Yang dirinya katanya kan?
0: Ada Beo Bayraka, Cape, Bercanda, Edolo Dari, Logoringo, dan juga Kastau.
1: Yang pertama itu lagu dari era mana, Kak?
0: Dari ND.
1: Oh, iya.
0: Beo Bayraka, itu saja.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Yang pertama buat Joy de Malteng, Putri de Malabaraka, siapa di Fatsufeno, Kak Yufin Fatsufeno.
0: Iya.
1: Mbak Arin di Nisimuki, Mbak Jesse Rogama, Lolita di Batu Plat, Adik Melani di MDS, Bapak Ia di Panmuti, Bapak Aku di Manabera, Bapak Tia di Kumate, Erni di Nepok Dono, Mbak Prancis di Nepok Poko, Bu Milki di Jampung, Bu Jono di Jampung, Jono Takari, Nasa dia Takari, Putri Fatya WUT nya, Kak Dhani Fatya Luli, Kak Dut Alina, Mbak Tati, Bapak Fendi, Bapak Rui, sama Kak Saka, ada Mbak Anita, Bapak Fikri Sulamu, Mbak Dewi Dwesau, Bapak Miller,
0: baik,
1: Bapak Emi, dan terakhir buat Kak Daten, selamat bertugas, kurang hati kerja, nanti besar berkeluarga di rumah.
0: Oke.
1: Kita cakap.
0: Terima kasih, Bang Revlan. Oke. Bang Revlan dari Sulamu ini ya, dari Desa Pantulan sudah bergabung. Dan satu lagi di line telepon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Mbak Senggol, salam, selamat malam.
2: Iya, selamat malam, Kak Rogan.
0: Iya, dengan siapa, dari mana ini? Halo?
2: Halo.
0: Iya, ini dengan siapa dari mana?
2: Ini sama pendatang baru dari Soe, Kak.
0: Oh, pendatang baru dari Soe. Soe mana ini?
2: Dari Soe bagian Afliki.
0: Bagian Niki-Niki?
2: Afliki.
0: Bagian mana?
2: Afliki, Kak.
0: Oe Klippi?
2: Iya.
0: Oe Klippi. Itu Oe Klippi dia di arah ke mana? Itu masih dalam kota atau
2: di luar kota?
0: Oh, geser lah di ini arah Niki-Niki.
2: Di Kecamatan Oebeba.
0: Kecamatan Oebeba. Oke. Okay. Ya. Oe Klippi, Oe Klippi. Oke, okay. Kabar baik, Kakak?
2: Baik, Kak.
0: Ini Kakak siapa lagi tadi?
2: Rianti Nuban.
0: Kakak Rianti Nuban. Baik. Ya. Oke, okay. Kakak Rianti ini mau salamnya buat siapa ini?
2: Salam semua, Kakak.
0: Orang baru jadi pukul rata semua, saya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Terima kasih Kakak Rianti.
2: Iya, sama-sama, Kak.
0: Oke, okay. Kakak Rianti Nuban ini ya dari Oe Klippi ya. So, bergabung di 833499 dan kata dengar Allah, dua lagu yang mau ditempuh hari ini. Setelah itu nanti datang kembali lagi untuk menemani bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua di sesi kedua ya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.
3: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

lipat atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hontimpah atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

0: Mama, bikin kopi dong.
1: Mama, Mama, posisi ada di mana?
2: Tiap hari seperti ini. Ah, tak apalah. Asalkan suami dan anak-anak bahagia.
3: Kasih ibu seperti sang surya, selalu ada meski terkadang kita lupa menghargainya. Ia menyinari jalan kita, menghangatkan hati kita, dan memberi hidup dengan cinta yang tak pernah habis. Hari ini, mari kita berhenti sejenak, ucapkan terima kasih. Peluk dia, ceritakan padanya bahwa kita menghargai setiap momen yang ia curahkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perompet dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama Kaganyang Kaganona semua. Ternyata di WhatsAppnya Perompet dari Rekupang ini sudah ada dengan Mama Kevin dari RSS Baumata. Mau senggol salam buat Mama Resmiati Leker, Kakak Fendi, Bapak Elifas Lete, dan buat semua-semua. Selamat malam, God bless you ya, buat kakak bertugas, terima kasih. Kembali terima kasih ya Mama Kevin dari RSS Baumata sudah bergabung di WhatsAppnya Perompet dari Rekupang. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Yang tadi suaranya hampir-hampir Sonde dapat dengar ini.
1: Iya. Tadi sekarang balik lagi.
0: Iya, tadi karena jaringan ini.
1: Iya, jaringan kakak.
0: Ini berani jaringan apa? Saya beta suruh Fugdi.
1: Itu sudah kakak. Jaringan juga tidak tahu mau gabung di Pro 4 baru. Bikin saya kok penasaran.
0: Betul,
1: aduh,
0: hati subagaru nih.
1: Itu sudah kakak.
0: Orang mau salam-salam suara sonda padengar.
1: Itu sudah kakak.
0: Oke deh. Kakak Yuven, mau ya, kakak, dengar lagu yang mana?
1: Kalau di listnya kakak?
0: Di sini yang masih ada tuh. Oh, di sesi kedua. Sesi kedua itu ada yang judulnya, sebentar, Weta Sampai Hati Nedo Abu Ineng.
1: Sampai hati.
0: Oke, okay. Yeah. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam pertama buat yang nona yang tadi baru lewat itu tuh. Yang pendatang baru, kakak Yanti.
0: Rianti
1: di
0: Oeklipi.
1: Di kecamatan Oebeba.
0: Iya, yeah, betul.
1: Oebeba. Salam kenal dari Yuven Kais, satu Hino, kita satu kabupaten.
0: Oh, satu kabupaten, berpikir ya, satu desa.
1: Satu atap tapi lain-lain kamar, artinya satu kabupaten tapi lain-lain kecamatan.
0: Iya. Ini kakak Yuven di kecamatan mana ini?
1: Kecamatan Tobu kakak.
0: Oh, kecamatan Tobu.
1: Iya.
0: Jauh kok.
1: Kecamatan Tobu, desa Tobu, alamat satu Hino.
0: Jauh kok dengan ini, Oeklipi.
1: Iya, jauh kakak.
0: Oh, pikir dek.
1: Jauh.
0: Oke deh. Ya, ini mau salam lanjut lagi buat siapa?
1: Iya, salam pertama buat Mama Marseri Fatelis, selamat malam. Mama Fitroni Loduhina juga selamat malam. Atri Oknia Lami Feto Maria Lodui. Kakak Iri di Nefonono. Mama Ima di Fatululi, selamat malam Mama Ima. Terus ini Mama Glenn di belakang Hotel Sedana, Ibu Natalia di Toli-Toli, Ibu Igati di alamatnya, terus ini Buser, alias Bunda Seribu Nama, terus ini Mama Susan, Mama Rian, Mama Madi, Mama Dion di Camplong, Bapak Dion di Hane, terus ini Kakak Dani di Satu Luli, Kakak Ferry di Soe Kampung Aman, terus ini kakak Udi di Kokveo.
0: Iya.
1: Terus ini Milani di NBS. Sama Tommy, Ibu Mira. Singkat warung buat semua-semua saja.
0: Oke.
1: Jangan lupa satu selamat malam. Salam kompak-kompak selalu.
0: Baik.
1: Buat kakak dateng yang bertugas. Tetap semangat saja, lalu pulang hati-hati di talon, jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih ya kakak Yuven yang tadi sempat gangguan jaringan ya, dan sudah bergabung lagi di 833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
2: Selamat malam ke Daten.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa, di mana ini?
2: Ini dengan orang Molotenga ke Daten.
0: Orang Molotenga?
2: Iya.
0: Desa Binaus?
2: Iya, Binaus.
0: Oh iya, beta lupa ini Binaus. Ini di parti apa, Le?
2: Iya, ke Daten.
0: Binaus ini di parti apa ya? Beta lupa ya?
2: Saya juga ada lupa.
0: Oh, ada lupa juga, sama-sama lupa. Aduh, berpikir kakak Joy ingat lagi.
2: Mau cerita kakak, tapi takut kak Daten.
0: Oh iya. Kalau Naus sendiri, kayak arti lurus apa gitu?
2: Naus itu yang apa biasa taruh di pagar kak Daten.
0: Oh iya, betul. ke berduri, ini itu. Ah betul betul betul ya. Tanaman berduri ya,
2: tanaman berduri itu pada
0: iya. Oke deh, ini Kakak Joy mau dengar ame lagu yang mana ini?
2: Ini saya baru pantau ke Daten, soalnya baru buka radio juga.
0: Oke, okay. Di sini yang ada tuh Bawa Aku Rindu, Weta, Nedo Abu Ineng, Kwan Keva, Hadir Dalam Lamunan, Aku Ngore, Nona Pung Senyum Lesung Pipi, Casalang, Parsapa, Sumpah Marai Dalam Doa.
2: Hadir Dalam Lamunan.
0: Hadir Dalam Lamunan. Oke, okay. Ya. Salamnya buat siapa ini?
2: Ya, awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Daten. Dan sepintar pulang hati-hati. Semoga tiba di rumah dengan baik. Dan titip salam buat Kak Nona bersama si buah hati dan Oma dan Opa di rumah.
0: Oke, okay, baik.
2: Terus yang berikut buat Alina di Fatuli Utenga bersama Mama dan keluarga. Selamat malam. Terus yang pendatang baru tadi Rianti.
0: Iya, Kakak.
2: Nuban di Pliki. Rob Kadaten.
0: Di mana oe?
2: Pliki.
0: Oe Pliki.
2: Bukan, oe Pliki.
0: Oe Pliki.
2: Iya.
0: Oe Pliki.
2: Iya, Kadaten.
0: Oke, be pikir oe Klipi, berarti be tabalik sini. Oe Pliki.
2: Di jalan jurusan ke Kwan Fatu Kadaten.
0: Oh, jurusan ke Kwan Fatu.
2: Iya, dia punya kecamatan itu ke Noe Beba.
0: Kecamatan Noe Beba. Iya, betul. Oi Pliki. Oke, yang berikut.
2: Rianti, terus yang berikut buat Bunda Agni di Arnona, Mama Cantika, terus buat Mama Ailin di Niki-Niki, Bapak Danuin Lati, Bapak Dion Hane, terus buat Kamil di Camplong, terus buat Mama Jessy di Lelogama, Mama Nita Oeteta, Mama Ima Fatululi, Mama Glenn di Belakang Hotel Cendana, Bung Dani, Kakak Lilita, terus buat Bapak Isu Ebobo, Bapak Ako Peran di Fatuli Utenga, Bapak Ako di Manuvelon, Bung Preflan di Sulamu. Singkatnya buat semua Kakak Daten.
0: Baik. Oh iya, ini tadi betul lupa tanya di Kakak Rianti. Ini Kakak Joy, kalau Kakak Joy tahu kok Sandi? Oe kan artinya air. Kalau ya. Pliki?
2: Mungkin mata air, kan Oe Pliki itu mungkin mata air, Kak. Atau sumur, Kak, Oe Pliki itu.
0: Oke. Baik-baik, mata air, eh?
2: Ya.
0: Atau air sumur, eh?
2: Ya, sumur itu, Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih, Kakak Joy.
2: Selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Daten.
0: Amin.
2: Shalom, Kak Daten.
0: Salam, terima kasih, Kakak Joy, ya, dari Molo Tengah ya, bergabung di 833-499. Kota dengar lagi dua lagu yang berhati putar ini. Ada salah satu lagu dari Kakak Stila Top End Up yang berkolaborasi dengan BJ Akon, Sampai Hati.

tradisi sakral masyarakat Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu upacara terbesar dalam kepercayaan Marapu. Upacara ini dilaksanakan setiap tahun, tepatnya menjelang akhir tahun di antara bulan Oktober hingga Desember. Tradisi Manao adalah serangkaian ritual adat yang diwariskan oleh masyarakat asli Sumba Barat yang dipercaya sebagai cara untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan leluhur, alam, dan hewan. Selain itu, tradisi ini juga merupakan fase pembersihan diri, permohonan keberkahan hidup, dan bentuk rasa syukur. Manao dilaksanakan di Desa Manukuku, Kecamatan Tanarigo. Tradisi ini mencakup ramalan nasib dengan menyembelih ayam. Setiap keluarga harus memberikan ayam kepada rato atau tua adat untuk disembelih guna melihat pesan-pesan dari arwah nenek moyang. Jika hati ayam terlihat merah segar, pemiliknya dianggap bernasib baik, begitupun sebaliknya. Melalui tradisi Manao, masyarakat menunjukkan solidaritas, menjaga ajaran, dan nilai-nilai kekeluargaan yang diwariskan oleh leluhur mereka.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas deh WA dulu. Oke.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terbaru.

0: Perambat dari Kupang Suara Budaya NTT, satu lagu dari Kakek Jari BTN yang judulnya Hadir Dalam Lamunan. Masih bersama dengan Daten ya di Basenggol Salam Perambat dari Kupang. Yang mau bergabung masih terlalu bisa ya di 8334399. Sudah ada lagi yang bergabung di line telepon. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Salam Kakak Daten.
0: Iya, salam.
1: Malam Kakak.
0: Malam bae. Deng siapa dari mana ini yo?
1: Ini dengan orang Manubelon.
0: Oh, orang Manubelon, bapak aku.
1: Iya.
0: Bapak aku nih baru datang nih.
1: Iya.
0: Beta mau marah juga beta sone bisa. Tapi ini bapak bapak ini nah.
1: Ayo, kakak mau marah juga ini kakak kau jalan jauh
0: nah. Ini bapak bapak ini nah, aduh mau marah juga sone bisa ini.
1: Iya. Apa jembatan?
0: Bagaimana bapak?
1: Jembatan rusak lagi, jadi memang
0: jembatan termanu dengkap sali ya bapak.
1: Ah, jadi bapak aku jalan jauh, jadi harus terlambat juga.
0: Betul, apalagi jalan ini harus langgar kali nih bapak.
1: Ya itu susah.
0: Musim kering begini baik, kau tuh masih bisa langgar kali. Kalau musim hujan,
1: ya.

0: Tinggal kotong saling papan, tak usah dari seberang dan seberang, sa.
1: Tapi itu tak jadi pendek. Tim pulau orang turun bapa.
0: Oh iya, tapi kalau pas musim hujan tuh kan banjir, Sony bisa lewat. Itu kalau mau lewat itu harus pakai apa begitu? Pakai perahu kok, bapak kok? Kekasih langgar orang begitu tuh. Kayak misalkan ada dadakan begitu, memang ada keperluan begitu. Mau Sony mau harus langgar itu kali. Itu nanti kasih langgar orang tuh pakai apa itu?
1: Itu berenang, kakak.
0: Berenang?
1: Iya.
0: Aduh tuh Her.
1: Iya.
0: Ini kalau dapat bawa nih berarti sudah.
1: Itu sudah.
0: Kau tunggu pas di ini sa. Takai di mana nih itu?
1: Ah, kita dapat keluar, nak keluar. Kalau sono nak sudah, kita hanya ke laut sudah.
0: Ini nih, pokoknya semoga secepatnya ini jembatan dua nih Kapsali dan Termanu nih bisa diperbaiki supaya nah orang sonde terlalu takule begitu ya bapak?
1: Iya. Ini enggak. Kemarin ini dari semua turun di Termano kakak.
0: Iya.
1: Ada 150 orang.
0: Iya bapak aku.
1: Jadi mereka Termano. Dan pagi 75 di Termano, 75 di Kapsalu.
0: Iya.
1: Jadi kalau di Termano tadi siang mereka sudah.
0: Oke, okay. Pokoknya secepatnya supaya bisa diperbaiki jembatan jadi masyarakat termasuk bapak aku juga bisa ini ya lewat dengan baik begitu ya sonde rasa takut-takut le harus langgar kali nah apa segala macam nah. Oke, okay. Beta kalau nonton di video di media sosial nih aduh kepas musim hujan nih itu bis dompung lari dari dalam kali nih aduh. Nah ini memang sopir yang punya skill betul-betul. Kalau soalnya ada skill, aduh jangan coba-coba. Nanti tak kae. Oke deh, baiklah Bapak Ako. Ini mau salamnya buat siapa atau mau dengar lagu duluan? Di sini ada Bawa Aku Rindu, Weta, Nedo Abu Ineng, Kuan Keva, Aku Ngore, Nona Pung Senyum Lesung Pipi, Casalang, Parsapa, Sumpah Marai Dalam Doa.
1: Apa Sumpah Marai Dalam Doa?
0: Iya, Sumpah Marai Dalam Doa. Itu saja. Oke, salamnya buat siapa Bapak Ako?
1: Dan pertama buat kakak Gaten, selamat tugas.
0: Amin.
1: Terusnya buat kakak Gaten, nyong bas anak. Abang Mirki Camblom, Bapak Alkiran di Bapak, ada sehat-sehat kokoh, ada sehat-sehat saja. Oke, lapor ini ada yang kita mau, apa yang merope? Pak Karyanti Lubang.
0: Iya, dari Oipliki.
1: Oipliki.
0: Iya.
1: Salam kenal dari Bapak Ako, dari Manu Belon, aku ombak saya.
0: Baik.
1: Terus Mama Anito Teta. Singkatnya buat semua saya pasadat.
0: Oke. Salam, terima kasih Bapak Ako ya dari Amfong Barat Daya ini sudah bergabung di 833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
2: Salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam Ju. Deng siapa dari mana ini?
2: Dari Oiteta.
0: Oh, dari Oiteta. Aduh, ini beta dari Amfong Barat Daya. Beta turun kembali datang ya.
2: Thank you so.
0: Tapi sana apa-apa, perjalanan PD Amfoang ini dia pemandangan juga terlalu bagus-bagus nah.
2: tapi Lia juga masa terlalu jauh nah.
0: Apalagi kalau sampai di Weteta nih, aduh. Itu tahu sepulang bawa udang itu. Itu markasnya udang itu, eh.
2: Markasnya udang.
0: Mm-hmm.
2: Okay. Tapi kakak dasen belum mau datang.
0: Belum ya mama. Tunggu dulu. Ada di tanggal bermain itu.
2: Nanti baru info sah.
0: Baik. Mama Anita ini mau salam atau mau pilih lagu duluan ini?
2: Lagu apa?
0: Di sini ada Bawa Aku Rindu, Weta, Nedo Abu Ineng, Kwan Keva, Aku Ngore, Nona Pung Senyum Lesung Pipi, Casalang, Parsapa.
2: Pertama.
0: Yang pertama saja. Oke, salamnya buat siapa bilang, ya? Bawa aku rindu lagu daerah Sumba ini.
2: Oh iya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Buat Mama Selva Putri, Mama Mari, Bapak Charles, Mama Susan, Mama Mari, Mama Glenn, Bapak Alo, Om Fedi, Kak Rodi, Kak Lelita, Kakak Sari. Ada kakak-kakak bersama mama di Pariti juga, selamat malam. Papa Halo, Bung Ferry, Bung Jui, sama Duta. Papa Maye, Mama Ili, Bini Penono, Bunda Asmi, Bapak Hermindo, Bapak Emi, Bapak Endang, buat siapa lagi? Pak Sila. Bapak Nadus, Bapak Ako, Bapak Tuhias, buat apa lah ya? Oh iya, ketenangan yang kakak Foni.
0: Oke.
2: Okay. Dan Ibu Arifin dan Bung Yusen juga selamat malam, atau Mama Cici juga selamat malam.
0: Oke.
2: Okay. Buat saya masing-masing, Bapak Daten.
0: Bye.
2: Buat kekerasan, pulang hati-hati, salam buat pengiran bersama Mas Opo, Mas di rumah.
0: Iya.
2: Makasih lo.
0: Salam, terima kasih Mama Anita dari Weteta sudah bergabung ya. Satu lagu dari kakak Acek da Silva ini, satu lagu dari daerah Larantuka yang judulnya Sumpah Meraih Dalam Doa.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Eh, kenapa Beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kode SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pung saldo berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: Perompak dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona, semua sandera rasa ternyata ketemu kebersamaan. Su ada di penghujung acara ya, di Ketemu Mbak Senggol. Salam Perompak dari Rekupan ya. Dan Ketemu Su ada di menit ke 59, terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Maksudnya mau ya, sebenarnya datang itu masih mau temani Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua di Mbak Senggol salam ya, tapi berhubung waktunya juga sudah habis ya, jadi datang hanya mau bilang terima kasih banyak buat semua pung partisipasinya di WhatsAppnya Perompak RRI Kupang, kemudian di line telepon ya. Yang suane beruntung, suane perlu takut ya, besok itu Bapak Mama dong masih bisa bergabung lagi, tapi dari jam 10 sah, karena besok itu ada Pesona Budaya Flabamora ya. Terima kasih buat semuanya untuk kesempatan ini malam di Basenggol Salam Perompak RRI Kupang, sekaligus datang juga mau pamit ya dari ruang dengar Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Tapi Datin masih terus menemani semuanya sampai di jam 12 malam nanti lewat lagu-lagu dari Ketum Daerah NTT ya. Terima kasih buat semuanya, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok. Muridi Yesus Doera Hela Ungadi.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seringkali kita terlalu lama menatap pintu yang tertutup sehingga tidak melihat pintu lain yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Kalau kita tidak merencanakan masa depan karena kita hidup pada masa sekarang, maka kita akan tetap berada di masa lalu. Abraham Lincoln.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Ketika kita marah kepada seseorang, ingatlah bahwa dia bertindak demikian karena menurutnya itu benar. Jika kita memahami hal ini, amarah akan berubah menjadi pengertian. Epictetus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 2. Kembali menemani kamu sepanjang
1: Radio Republik Indonesia Kupang, program 1.
0: Kamis 9 Juli 2024.
1: 4,4 MHz.
0: Dari pukul 5 hingga 4 waktu Indonesia
1: ID.
0: Mengudara dengan frekuensi FM 90,9
1: MHz. Teman-teman berdua
0: selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya.
1: Sekali
0: mengudara tetap
1: mengudara.
0: Sekali merdeka tetap
1: merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Prompat, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Dengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: MHz, Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Maba, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di hari yang baru ya. Hari ini hari Kamis 9 Juli 2026. Ada Beta Christine yang menemani Bapak Maba, Saudara dong semua, dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Seperti biasa di ini pagi, Kotong akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nanti dilanjutkan lagi dengan renungan pagi. Dan setelah itu Bapak Mama, Saudara dong semua. Rangkaian informasi hadir untuk Bapak Mama dong ya. Ya, dan yang pasti Bapak Mama, Saudara, di hari yang baru tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga yakin bahwa apapun yang terjadi, Tuhan Yesus sendiri akan pernah meninggalkan Ketong semua. Tuhan memberkati kita.

Pak Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Anastasia Taolin, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini kami 9 Juli 2026. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur atas anugerah pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur atas nafas kehidupan, kesehatan dan kesempatan yang Kau berikan untuk segala kegiatan dan aktivitas kami hari ini dengan mendengar dan merenungkan sabdamu. Mampukan kami untuk memahami dan melaksanakan kehendakmu dan kiranya sabdamu menjadi pelita dan penuntun hidup kami. Amin. Bapa Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan Injil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan 15. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada 12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak, atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerima salammu itu, turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu. Dan bebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Judul renungan kita pada pagi hari ini, diutus menjadi pembawa damai. Bapa Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Setiap pagi adalah anugerah. Kita membuka mata bukan karena semata karena kekuatan kita, melainkan karena Tuhan masih mempercayakan satu hari lagi untuk kita jalani. Hari yang baru ini juga berarti kesempatan baru untuk menjadi saksi kasih-Nya. Bapa Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam Injil hari ini, Yesus mengutus ke-12 rasul dengan pesan yang sangat jelas. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Mereka tidak diutus menjadi membawa kekuasaan, harta benda ataupun kemegahan. Mereka diutus membawa kasih, damai, dan harapan. Mereka diminta menyembuhkan yang sakit, membangkitkan semangat yang lemah, serta menghadirkan damai di setiap rumah yang mereka datangi. Bapa Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Sabda Tuhan ini mengingatkan kita bahwa setiap orang yang telah dibaptis juga menerima perutusan yang sama. Kita mungkin bukan imam, biarawan, atau biarawati. Kita adalah orang tua
anak, guru, petani, pegawai, pedagang, ataupun pelajar. Namun dimanapun kita berada, kita dipanggil untuk menjadi tanda kehadiran Allah. Seringkali kita berpikir bahwa mewartakan Injil harus dilakukan dengan kata-kata yang indah atau khotbah yang panjang. Padahal pewartaan yang paling kuat justru lahir dari kehidupan yang mencerminkan kasih Kristus. Senyum yang tulus kepada orang yang sedang terluka. Kesabaran yang menghadapi keluarga, kejujuran dalam bekerja, kesediaan mengampuni, dan kepedulian kepada mereka yang membutuhkan adalah cara yang sangat sederhana menghadirkan kerajaan Allah. Bapak Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus juga berkata, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kalimat ini mengajak kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah. Nafas kehidupan, kesehatan, keluarga, dan pekerjaan, bahkan iman yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Karena itu, janganlah kita menjadi pribadi yang hanya ingin menerima. Jadilah pribadi yang murah hati dalam memberi perhatian, waktu, penghiburan, dan doa kepada sesama. Bapak Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam perjalanan hidup kita, kita juga akan mengalami penolakan. Tidak semua kebaikan kita dihargai. Tidak semua niat baik disambut dengan sukacita. Namun Yesus mengajarkan agar kita tidak membalas penolakan dengan kebencian. Tugas kita adalah setia berbuat baik. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Kasih yang sejati tidak bergantung pada penghargaan manusia, tetapi bersumber dari hati yang mengasihi Allah. Bapak Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Dunia saat ini sangat membutuhkan pembawa damai. Di tengah banyaknya pertengkaran, fitnah, dan sikap saling menyalahkan. Marilah kita menjadi pribadi yang membawa kesejukan. Semoga kehadiran kita di rumah, di tempat kerja, di sekolah, dan di tengah masyarakat selalu menghadirkan harapan, bukan ketakutan. Menghadirkan persaudaraan, bukan perpecahan. Bapak Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah orang lain merasakan damai ketika berjumpa dengan saya? Apakah hidup saya sudah menjadi kabar baik bagi sesama? Semoga melalui sabda Tuhan hari ini, kita semakin menjadi murid-murid Kristus yang menghadirkan kasih Allah dalam setiap langkah kehidupan. Semoga. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Utuslah kami menjadi pembawa damai, kasih, dan harapan bagi setiap orang yang kami jumpai. Berilah kami hati yang murah hati, tangan yang siap menolong, serta tutur kata yang membangun. Semoga dalam setiap tindakan kami, orang lain dapat merasakan kehadiran-Mu. Kuatkanlah kami agar tetap setia berbuat baik, sekalipun menghadapi penolakan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko menyerahkan bantuan sosial untuk warga Desa Benu yang ada di Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang. Ini bantuan dilakukan setelah peresmian Jembatan Merah Putih di Kampung Bestobe sebagai bagian rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan berlangsung di Desa Benu dengan dihadiri jajaran Polda NTT dan pemerintah setempat. Ini bantuan diberikan untuk warga dan khususnya yang ada di desa tersebut yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah pelosok. Penyerahan bantuan disambut antusias yang mengaku bersyukur atas perhatian dan dukungan langsung dari jajaran kepolisian daerah. Beralih ke informasi berikut. Bapak mama, saudara, Pantai Oebon yang ada di Desa Tua Pakas, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, mulai jadi salah satu destinasi wisata baru yang menarik perhatian masyarakat. Berada di jalur pesisir selatan Pulau Timor dan sejajar dengan kawasan Pantai Kolbano, ini pantai menawarkan panorama alam yang masih alami dan belum banyak tersentuh pembangunan. Pantai Oebon menghadap langsung pi laut lepas dengan pemandangan khas berupa deretan batu karang berukuran besar yang membentang di sepanjang garis pantai. Depung karang-karang juga menjadi pembatas alami yang memperkuat karakter pesisir sekaligus menghadirkan keindahan tersendiri bagi para pengunjung. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: kasih.
1: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan selamat pagi. Kalau kata Bu Didi Remi, terima kasih. Kalau Beta bilang selamat pagi ya. Buat bapak mama, bapak, saudara dong semua. Di ini pagi 9 Juli 2026 seputaran Tompilo 8 cerah. Dan kalau kita ngelihat ke luar studio, awan tipis-tipis ya di seputaran Tompilo 8. Angin justru sudah terlalu kencang di ini pagi. Kalau masih terlalu pagi ya. Jadi dia sudah beonar dolon. Nanti kalau agak siang baru menantang ya. Ya bapak mama, bapak saudara dong semua di ini pagi. Beta Christine menemani bapak mama dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Dan di Bapote ini pagi kotong mbak omong tentang pemerintah yang secara resmi ya, resmi menetapkan tanggal 13 Juli 2026. Bukan 13 Juli 2026 ya, tapi lebih tepatnya 13 Juli itu sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi berdasarkan informasi yang diperoleh, untuk penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini sebagai bentuk penghargaan negara terhadap beragam kepercayaan yang ada di Indonesia ya. Khususnya keyakinan yang ajarannya itu berasal ataupun bersumber dari kearifan lokal atau budaya maupun adat istiadat. Karena kita tahu bahwa dulu ya, sebelum agama dibawa masuk oleh bangsa Eropa ke Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, ada begitu banyak kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat ya, seperti Jingitiu, terus itu juga Merapu yang masih ada sampai saat ini ya. Ya, dan kalau bapak mama, bapak saudara, tanggapannya bapak mama terkait dengan pemerintah yang secara resmi menetapkan 13 Juli itu sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana bapak mama pung tanggapan? Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapote ini pagi menemani bapak mama, bapak saudara dong semua sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

Tarian Padoa adalah tarian pergaulan suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu dan Raijua. Padoa digelar setiap tahun di kampung-kampung adat genealogis di Sabu seperti Kampung Kujiratu di Sabu Timur, Kampung Ledetadu dan Ledelo di Hawu Mahara, Kampung Taba dan Raiwiu di Liai, serta Kampung Namata, Bodo dan Railoro di Sabu Barat. Tarian Padoa digelar bulan Maret sampai Juni untuk menyambut musim panen dan setelah panen. Penari Padoa membentuk lingkaran sambil berpegangan di bahu, dan di kaki tiap penari terikat ketupat dari anyaman daun lontar yang berisi kacang hijau sehingga menimbulkan bunyi khas. Secara filosofis, posisi penari yang melingkar melambangkan peredaran bulan, bintang, dan matahari di alam semesta. Gerakan atau hentakan kaki penari dan bunyi giring-giring yang berisi kacang hijau adalah simbol ombak laut yang memecah di pantai. Kadang lemah gemulai, tapi sering pula menderu menakutkan. Kacang hijau dalam ketupat atau kedue yang terikat di kaki melambangkan hasil panen seperti padi, jagung, umbi-umbian, sirih, pinang,

0: Uri veren de la pane ya wae.
1: Dalam tarian Padoa ada seorang yang berperan sebagai pemimpin. Dia disebut Monepejo atau Monedega. Monepejo berada di tengah lingkaran penari. Keindahan gerakan tarian Padoa sangat tergantung pada keahlian Monepejo melantunkan syair dan memandu gerakan kaki. Syair yang dilantunkan Monepejo atau Monedega merupakan ungkapan pemujaan dan permohonan kepada pencipta agar diberi hasil panen yang melimpah. Dalam tarian Padoa ada tiga babak dalam satu kesatuan. Babak awal disebut Pejuka Lodo yang isinya ialah berbalas syair antara muda-mudi, pria berkelompok di setengah lingkaran dan wanita di sebelahnya. Babak inti disebut Padoa. Pada babak ini Monepejo memegang peran mulai melantunkan syair dan memandu gerakan. Para penari membentuk posisi lingkaran sambil berpegangan tangan sebatas bahu. Bagian akhir Padoa adalah PGD. Gerakan pada bagian ini adalah hentakan kaki yang kasar, melompat sambil tetap berpegangan tangan. Alunan musik dari bunyi kacang dalam ketupat yang terikat di kaki para penari sesungguhnya adalah irama kehidupan ini. Ada saat hidup ini berlangsung aman, tetapi ada saat hempasan badai keras. Apapun keadaannya, kehidupan terus bergerak, berputar menuju akhir seperti tari Padoa. Kiranya tarian Padoa dari Sabu tetap lestari.
0: Nerena opo teradorai hau apa buwe one tapole hawi halange pole tiki happy haye.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Maba, Saudara, ada beberapa alasan kenapa pemerintah menetapkan tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi salah satunya yaitu untuk memberikan pengakuan, dan ada alasan-alasan lain tentunya, yaitu sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap masyarakat penghayat kepercayaan. Karena kita tahu bahwa Indonesia sendiri itu banyak sekali di memiliki kepercayaan-kepercayaan adat. Masyarakat-masyarakat adatnya itu masih menjaga dong kepercayaan sampai saat ini. Di NTT pun sama ya. Jadi yang sampai saat ini yang masih ada itu yang kutong tahu ya. Itu di Sabu ada Jingitiu, terus itu di Sumba juga ada Merapu. Dan di daerah-daerah lain seperti di Alor juga masih ada, di daratan timur juga masih ada ya. Pokoknya kalau kotong lihat, masyarakat adat sendiri masih melakukan upacara-upacara adat berdasarkan kepercayaan ataupun ajaran-ajaran kepercayaan yang mengandung nilai-nilai moral ya. Dan juga kalau mau dibilangin berdasarkan dari kearifan lokal yang masih ada sampai saat ini. Nah, kalau menurut Bapak Mama, Saudara dong semua, tanggapannya Bapak Mama terkait dengan pemerintah yang tetapkan tanggal 13 Juli ini sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti apa Bapak Mama pun tanggapan? Setuju atau mungkin ada di antara Bapak Mama, Bapak Saudara yang mengatakan bahwa sangat setuju ya, karena dengan adanya kepercayaan ataupun dengan adanya pengakuan dari negara ini ya terhadap kepercayaan masyarakat adat, ini bisa membuat ketong lebih dekat dengan alam sekitar, atau mungkin ada alasan-alasan tertentu yang membuat Bapak Mama Bapak Saudara setuju atau sandi setuju. Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketong pung lain telpon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapak Mama Bapak Saudara juga bisa komen di ketong pung Facebook ya, di Facebooknya Pro 4 RRI Kupang. Jadi sekali lagi silakan gabung melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Timor Tengah Selatan menyimpan pesona budaya pernikahan yang dijalankan sebagai kewajiban bagi mereka yang sudah resmi menikah. Sebuah ritus dengan nama Kaos Nono atau Kaos Nono. Nono dipahami secara umum oleh orang Timor Tengah Selatan sebagai suatu ritus penurun marga yang ditetapkan menjadi suatu keharusan. Orang Dawan mengharuskan perempuan menggunakan nama marga suami agar perempuan dapat menggunakan nama marga suami sebagai identitas diri baik secara hukum adat maupun pemerintah. Pemahaman orang Meto terhadap kedudukan laki-laki sebagai pemberi kehidupan mengharuskan perempuan untuk masuk dan beradaptasi dengan nilai dan aturan hidup dari klan laki-laki yang menjadi suaminya. Menurut kepercayaan orang Meto, kesejahteraan rumah tangga bergantung pada pelaksanaan Kaos Nono. Keberadaan suatu nama marga atau klan sangat dihargai dan dihormati. Nama marga atau Nono berasal dari para leluhur. Kaos Nono menyatukan pribadi manusia dengan para leluhur sebagai pemberi berkat. Kaos Nono berasal dari kata kasu yang artinya lepas, dan Nono yang sebenarnya adalah tanaman yang menjalar atau yang berbelit. Nono dipahami berkaitan dengan nama marga atau kanaf, dan dipahami bersifat menjalar atau turun-temurun. Kaos Nono sesungguhnya adalah melepaskan tradisi turun-temurun mempelai perempuan berupa pantangan maupun kewajiban yang patut dilakukan suatu nama marga atau klan. Versi umum pelaksanaan Kaos Nono dimulai dari rumah perempuan. Sebelum perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki, perempuan terlebih dahulu harus melepaskan marga asli di rumahnya. Awalnya akan didahului dengan natoni atau tuturan adat secara berbalas-balasan yang isinya meminta kesediaan keluarga perempuan melepaskan marga dari anak perempuannya untuk memakai marga laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan akan meletakkan uang perak di atas kepalanya. Uang perak tersebut akan ditarik turun hingga ujung kaki dan diberikan kepada ayah perempuan. Pada saat uang perak diserahkan kepada sang ayah, juru bicara dari laki-laki akan berkata dalam natoni adat bahwa marga dari bapaknya telah dilepaskan dari mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki ditutupi selimut agar terlindungi dari roh-roh jahat karena dianggap dalam keadaan kosong tidak ada yang mendiami dirinya dan tidak memiliki status. Pada saat dibawa, perempuan tidak boleh berpamitan dengan ayah, ibu, saudara atau menoleh ke belakang, ke samping kiri atau kanan karena dianggap sudah bukan lingkungannya lagi. Setibanya di rumah laki-laki, perempuan akan disambut oleh ibu atau saudara perempuan dari suaminya dengan cara digendong atau berjalan masuk tanpa digendong si ibu atau saudara perempuan suaminya. Kaos Nono dilakukan jika kedua mempelai melakukan perkawinan adat. Jika kedua mempelai hanya melakukan nikah gereja atau pemerintah, kedua mempelai tidak terikat pelaksanaan Kaos Nono. Ritus Kaos Nono, sebuah tata cara khas dalam budaya pernikahan masyarakat Timor Tengah Selatan yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan.

0: Kesan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.
0: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan Bapak Mama Bapak Saudara, dikutip dari beberapa sumber yang menjelaskan ataupun dijelaskan bahwa pemilihan tanggal 13 Juli itu punya dasar historis yang berkaitan dengan proses perumusan Konstitusi Indonesia menjelang kemerdekaan. Jadi disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon bahwa tanggal tersebut merujuk pada rapat besar BPUPKI pada tanggal 13 Juli 1945 yang membahas berbagai hal penting terkait konstitusi dan juga dasar negara. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, dikatakan juga oleh Fadlizon bahwa tanggal tersebut juga berkaitan dengan peran tokoh penghayat kepercayaan Wongsonegoro yang memperkenalkan penggunaan istilah kepercayaan dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Jadi menurut Kementerian Kebudayaan, jejak sejarah tersebut menjadi salah satu alasan dipilihnya tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau menurut Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, seperti apa tanggapannya? Apakah Bapak Mama, Bapak Saudara dong menyambut dengan baik penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga ya kepercayaan-kepercayaan ataupun adat istiadat budaya yang sudah ada sejak dulu ya, sejak zaman nenek moyang kita dulu. Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Bapak Mama, Bapak Saudara juga bisa komen di Facebooknya Pro 4 RRI Kupang dan juga di WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang ya. Jadi sekali lagi silahkan gabung untuk kasih komentarnya Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua di ini pagi ya, terkait dengan hari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pemerintah menetapkan tanggal 13 Juli untuk berbagai kami untuk ini ya, sebagai bentuk penghormatan penghargaan terhadap kepercayaan yang ada di Nusantara ini, di Nusa Tenggara Timur khususnya. Silakan sampaikan Bapak Mama, Bapak Saudara dong pung tanggapan melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Mana'o, tradisi sakral masyarakat Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu upacara terbesar dalam kepercayaan Marapu. Upacara ini dilaksanakan setiap tahun, tepatnya menjelang akhir tahun di antara bulan Oktober hingga Desember. Tradisi Mana'o adalah serangkaian ritual adat yang diwariskan oleh masyarakat asli Sumba Barat yang dipercaya sebagai cara untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan leluhur, alam, dan hewan. Selain itu, tradisi ini juga merupakan fase pembersihan diri, permohonan keberkahan hidup, dan bentuk rasa syukur. Mana'o dilaksanakan di desa Manukuku, Kecamatan Tanarigo. Tradisi ini mencakup ramalan nasib dengan menyembelih ayam. Setiap keluarga harus memberikan ayam kepada rato atau tua adat untuk disembelih guna melihat pesan-pesan dari arwah nenek moyang. Jika hati ayam terlihat merah segar, pemiliknya dianggap bernasib baik, begitupun sebaliknya. Melalui tradisi Mana'o, masyarakat menunjukkan solidaritas, menjaga ajaran, dan nilai-nilai kekeluargaan yang diwariskan oleh leluhur mereka.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara dong semua, Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ketua Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang Asten Bait mengapresiasi pemerintah pusat yang mulai merealisasikan pembangunan jembatan di wilayah Amfoang. Menurut Asten, pekerjaan tersebut menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan langsung kepada Wakil Presiden Republik Indonesia mendapat tindak lanjut yang nyata. Asten menjelaskan kalau mahasiswa Kabupaten Kupang sejak awal terus mengawal sebagai mengalami berbagai persoalan infrastruktur yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat, terutama di wilayah Amfoang. Kerusakan jalan dan putusnya sejumlah jembatan dinilai menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, sampai pelayanan dasar bagi warga. Beralih ke informasi berikut, Festival Golokoe 2026 akan melibatkan masyarakat dalam berbagai aksi ekologis sebagai bagian dari kampanye pariwisata ramah lingkungan di Labuan Bajo. Melalui tema siarah komunal dalam persekutuan sinergis untuk merawat keutuhan ciptaan, festival ini mengajak pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan di tengah perkembangan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Nona, nai si otak kita tawa lo, vok.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bas, saudara dong semua. Bapak Ote ini kali kotong Mbak omong tentang pemerintah yang secara resmi ya menetapkan tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira apa yang melatar belakangi penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga ya pengaruhnya ataupun dampaknya untuk ajaran-ajaran ataupun kepercayaan-kepercayaan masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Pagi ini sudah terhubung dengan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Nusa Tenggara Timur ya. Kita langsung saja menyapa, selamat pagi, salam sehat, salam budaya untuk Bapak Haris. Pak Haris, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Kakak Christine ya, kalau iya, tidak salah sebut saya.
1: Betul Bapak.
2: Dan oke, selamat pagi juga para pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada.
1: Iya, baik. Dengan Christine pagi ini. Ya, kita kemarin sempat dapat informasi ya, baca-baca di beberapa media, bahkan RRI juga sempat menaikkan ya untuk pemerintah, dalam hal ini Menteri Kebudayaan yang menetapkan untuk ini ya Pak ya, hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pendengar kita, Bapak Mama Bahas Saudara, terkait dengan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini seperti apa Bapak konsepnya, dan juga apakah ini hanya untuk kepercayaan yang berasal dari kearifan lokal saja atau ada hal-hal lain yang juga akan ditonjolkan melalui hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini Pak. Silakan Pak Haris.
2: Ya, Kakak Kristi, memang beberapa hari yang lalu ya, tepatnya tanggal 6 itu beliau Pak Menteri Kebudayaan menyerahkan SK Menteri Kebudayaan nomor 135/2026 ini. Tentu saja kita patut bersyukur ya di seluruh para penganut kepercayaan dan juga kita seluruh masyarakat Indonesia bahwa SK Menteri Kebudayaan ini merupakan bagian penegasan kembali ya terhadap pengakuan negara terhadap pengayat dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Yeah.
2: Ya. Dan merupakan pengakuan juga terhadap hak-hak dasar ya, hak asasi daripada seluruh warga negara dan terutama adalah para penghayat kepercayaan ini yang pada beberapa waktu yang lalu tentu saja tentu saja kalau kita sebut pada masa Orba begitu ya, memang kurang mendapatkan tempat sehingga dengan keputusan Menteri nomor 135 tahun 2006 ini merupakan jaminan begitu ya bahwa negara menjamin kebebasan beragama terutama adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
1: Baik, jadi seperti itu, itu ya. Ya, itulah yang membuat pemerintah akhirnya menetapkan tanggal 13 Juli begitu ya Pak ya sebagai hari.
2: Iya. Tapi ini begini ya? Kakak, ini masih sementara berjalan kan di nasional di pusat. Kami dari Balai Pelestarian pun sebatas juga pemberitaan dan juga surat-surat resmi, pemberitahuan resmi terkait dengan penyerahan SK tersebut kemarin pada tanggal 6. Nah tentu saja ada bagian dari kementerian, tentu saja yang menggodok ya dalam tanda petik membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan ini, terutama adalah di Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi. dan lebih spesialis lagi pada Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada satu direktorat sendiri yang dalam tanda petik merupakan instansi yang membidangi pusat-pusat kepercayaan. Namun tidak masalah. Ya. Secara payung besar adalah berkaitan dengan kebudayaan dan juga kearifan lokal, bahwa kepercayaan ini tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara dan terutama juga di Nusa Tenggara pun sangat-sangat beragam dan ada beberapa yang diakui secara nasional, yang sudah tercatat secara nasional dan kita identifikasi sebagai kepercayaan bagian dari keanekaragaman dan juga keragaman kepercayaan di Nusantara.
1: Baik. Berarti bisa dikatakan bahwa ini menjadi keuntungan bagi kepercayaan ataupun masyarakat adat begitu, Bapak ya?
2: Ya, sebenarnya kalau dibilang keuntungan, bukan keuntungan. Karena jauh sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945, sebenarnya pengakuan terhadap kepercayaan ini sudah ada. The founding father kita, para pendiri bangsa kita. Kalau kita lihat lini masa, beliau ini sudah melihat bahwa di Nusantara ini tidak hanya agama ada gitu ya sebagai suatu bentuk spiritualitas dari warga negara atau masyarakat yang ada di seluruh Indonesia pada saat itu. Sehingga kalau kita lihat pada saat rapat penyusunan undang-undang dasar 1945 itu ada salah satu anggota dari PKI, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan ya, kita sebut PPPKI pada masa itu, mengusulkan masuknya di dalam pasal 29 itu keyakinan untuk melaksanakan kebebasan ya beragama dan menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, di sanalah sebenarnya sejak Undang-Undang Dasar 45 ini kita menjadi dasar dari negara kita, tentu saja pengakuan terhadap kepercayaan ini sudah ada sebenarnya. Namun demikian di dalam proses lini masa itu ada momentum-momentum yang menguatkan. Nah, keterkaitannya dengan apa yang disampaikan, apa yang diputuskan oleh Pak Menteri Kebudayaan saat ini dengan keputusan Menbu nomor 135 2006 ini adalah bagian dari penguatan pengakuan negara, penegasan terhadap pengakuan negara terhadap para penganut penghayat kepercayaan di seluruh wilayah Nusantara. Itu mungkin Kak Christine.
1: Iya, baik. Jadi seperti itu ya, Pak ya. Ini sebagai bentuk pengakuan. Ini kan kalau mau dibilang kita ngelihat ada begitu banyak kebudayaan di Nusa Tenggara Timur dan juga kepercayaan yang masih dianut sampai saat ini oleh masyarakat adat begitu ya, Pak ya. Apakah dari BPK sendiri atau mungkin nanti ada bidang khususnya yang akan mendata dan juga mensosialisasikan terkait dengan penetapan dari Kementerian Kebudayaan begitu, Pak, untuk Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini?
2: Ya, kalau dari data di dalam database kami di Balai Pelestarian Kebudayaan, tercatat ada di wilayah Timur Tengah Utara ada kepercayaan Wisnino gitu ya, dan di wilayah Sika sepanjang sepengetahuan saya ada era bulan waktu tema tema kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah ini ada Flores Timur, ada Lamaholot, kemudian ada Sabu itu Cingitiu beberapa hari lalu saya dari Sabu ada Cingitiu dan juga di Sumba ada Marap. Dan kalau kami identifikasi yang cukup besar ini memang di Sumba, Marap dan juga di Cingitiu yang penyebarannya cukup luas di wilayah Nusa Tenggara Timur ini.
1: Baik.
2: Nah, meskipun kami sampaikan, Kak, di dalam lini masa pengakuan negara ini ada momentum yang cukup penting. Itu pada tahun 2016 sejak dikabulkannya gugatan terhadap undang-undang administrasi pemerintahan. Nah, sejak itu penganut kepercayaan sebenarnya sudah bisa mencantumkan agama itu tidak hanya 5 atau 6 ya, 6 agama yang resmi yang diakui negara itu, tetapi boleh di dalam kolom KTP itu dicantumkan agamanya, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sanalah negara secara administratif juga mengakui hak dari setiap warga negaranya. Jadi sudah tidak ada bedanya pemeluk agama Kristen, Katolik, Kristen Protestan maupun di Islam, Hindu, Buddha, dengan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan juga negara. Nah, tentu saja keputusan-keputusan secara nasional ini menuntut perhatian dan juga kerjasama kita ke depan, terutama untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, sehingga koordinasi dan juga sosialisasi kita terhadap pemahaman peraturan atau keputusan ini mungkin kita lebih erat gitu ya, terutama di Kementerian Dalam Negeri. Mungkin ada kepala desa yang mungkin belum bisa memahami atau terkait dengan pencantuman ini bahkan mungkin di level kecamatan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini tentu saja bidang wilayah saudara kami di Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara dinamis gitu ya, menjalin komunikasi dan juga kerjasama dengan kementerian, lembaga terkait, pelaksanaan dari pengakuan negara ini.
1: Baik. Ya, dan yang pasti bahwa seperti yang tadi Bapak sampaikan, sebenarnya sudah bisa ditunjukkan dalam KTP atau ID card, identitas ya, kartu identitas masyarakat, bahwa kepercayaan yang dianut adalah mungkin Merapu atau Jingitiu atau mungkin kepercayaan-kepercayaan seperti yang tadi Bapak sebutkan. Dan ini sudah lama sebenarnya ya Pak ya?
2: Iya, sudah lama. Jadi penganut kepercayaan ini sejak dikabulkannya gugatan terhadap undang-undang administrasi pemerintahan di wilayah Kementerian Dalam Negeri ya, berarti otomatis negara mengakui dan warga negara yang menganut kepercayaan ini bisa mencantumkan agamanya itu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di dalam KTP-nya. Dan tentu saja ini masih berproses. Pada tahun 2024 atau 2025, saya agak lupa, tapi antara rentang waktu itu beberapa waktu yang lalu, dari Direktorat KMA menyelenggarakan kegiatan dengan penyerahan secara simbolis mewakili beberapa KTP yang mencantumkan kolom agama itu kepercayaan Yang Maha Esa di Sumba Barat.
1: Baik.
2: Kalau di Nusa Tenggara, dan tentu saja ini akan dilanjutkan di wilayah-wilayah yang lain, sehingga disinilah memang negara hadir memberikan kepastian hukum dan juga pengakuan terhadap seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dan biasanya kan memang itu tadi, kalau kita lihat di masa Orde Baru adalah titik terendah gitu ya, pengakuan negara terhadap para penganut penghayat kepercayaan ini. Gitu Kakak Kristi.
1: Baik. Karena memang kalau mau dibilang bahwa kepercayaan-kepercayaan yang ada di tengah masyarakat adat ini sudah ada sejak dulu ya, sebelum masuknya agama-agama yang dibawa oleh bangsa Eropa, begitu ya Pak ya?
2: Betul. Jadi memang kelima agama dan juga satu akhirnya pada masa Presiden Gus Dur kan, Konghucu itu diakui sehingga ada 6. Itu merupakan agama-agama yang berasal dari di luar Nusantara, dan memang dari penyebarannya akhirnya sampai di wilayah Nusantara. Nah, sementara di wilayah Nusantara itu sendiri ada budaya dan tradisi yang memunculkan kearifan lokal yang di mana itu merupakan tradisi-tradisi warisan dari leluhur kita.
1: Baik.
2: Dan yes, tentu saja ada beberapa karakteristik ya kalau kita lihat karakteristik para penghayat yang kepercayaan ini. Hampir di wilayah seluruh Nusantara, kepercayaan itu adalah bagian dari keselarasan dengan alam. Biasanya seperti itu. Kemudian ada penghormatan leluhur di dalamnya, karakteristiknya, dan kemudian kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini ada gotong royong, ada nilai-nilai di dalam masyarakat yang disepakati di dalam masyarakat suku dan sebagainya. Nah, ini tradisi ini hidup berabad-abad bahkan ribuan tahun yang lalu sebelum agama-agama itu masuk.
1: Gitu. Dan kalau kita melihat ya bahwa ada kepercayaan-kepercayaan, dari kepercayaan ini ada ajaran-ajaran seperti yang tadi Bapak sampaikan, ini bisa menjaga yang namanya persatuan di tengah perbedaan begitu Pak ya?
2: Iya, justru Kakak Christine dan para pendengar RRI Pukupan dimanapun berada, tentu saja kita harus bangga dengan keberagaman dan keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara.
1: Iya.
2: Terutama adalah berkaitan dengan kebudayaan dan lebih spesialis lagi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat di wilayah-wilayah Pulau Timur saja misalnya Kristen kayak ambil satu ya wilayah di daerah agak dalam gitu di wilayah Timur Tengah Selatan itu ada suku Boti yang dimana masyarakatnya memiliki kepercayaan tersendiri gitu ya, meskipun dalam lingkup yang kecil yang suku-suku yang saling terpisah gitu ya, tetapi mereka ada suatu tatanan tersendiri, itu tadi ada karakteristik tersendiri dan juga keselarasan dengan alam, mereka mengatur penghormatan kepada leluhur dan juga ada kearifan lokal. Nah, inilah kepercayaan-kepercayaan inilah yang hidup dan berkembang di wilayah seluruh wilayah Nusantara, di Kalimantan, kemudian di wilayah Jawa pun, di Jawa ya yang sudah ibaratnya tidak ada wilayah yang ini cukup padat ya, itu pun masih tetap berkembang karena semangat kepercayaan ini adalah sebuah spiritualitas. Nah, sebuah spiritualitas itu yang lahir dan turun-temurun dari generasi ke generasi. Dan itu berkembang beriringan dengan perkembangan agama-agama yang ada di wilayah Nusantara.
1: Baik. Ya, Pak Haris, terakhir mungkin harapannya dengan sudah ditetapkan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini di tanggal 13 Juli. Silakan Pak.
2: Ya, kalau boleh kami sebut dalam kami bagian dari Kementerian Kebudayaan, unit terkecil yang ada di wilayah daerah ya, unit pelaksana teknis kami di wilayah Nusantara Timur. Harapan kami tentu saja ke depan pengakuan negara ini juga pada akhirnya juga sampai ke seluruh lini pemerintahan, aspek pemerintahan yang ada di wilayah Nusantara Timur. Pemerintah-pemerintah daerah, kami berharap semuanya memahami, para pimpinan daerah, dan juga mungkin akan diturunkan gitu ya, menjadi peraturan-peraturan bupati, peraturan-peraturan juga bupati wali kota, dan sebagainya, terkait dengan pengakuan terhadap masyarakat adat dan juga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini.
1: Baik.
2: Nah, kami berharap ke depan tentu saja dari Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga akan bersinergi dengan Balai Pelestarian, juga mungkin akan kita pilih salah satu wilayah di wilayah Nusa Tenggara Timur untuk penegasan kembali, melaksanakan satu kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa kita kolaborasi dengan kita, ekspresi budaya atau apa, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang pada intinya adalah penegasan kembali pengakuan negara terhadap para penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.
1: Baik, jadi seperti itu ya Pak. Dan kita berharap bahwa setelah ditetapkan untuk hari kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa ini, tidak ada lagi ya masyarakat adat ataupun masyarakat yang malu ataupun ragu ya dengan kepercayaan yang sudah mereka anut sejak zaman leluhur ataupun nenek moyang mereka, begitu ya Pak ya.
2: Iya betul Kakak Kristin, memang di lapangan atau di daerah ya kami tentu saja kendala-kendala, tantangan dan hambatan pasti ada di dalam penafsiran dan sebagainya, terutama juga di wilayah, di lingkungan masyarakat itu sendiri. Namun demikian, pada intinya bahwa negara secara nasional sudah memberikan pengakuan terhadap seluruh warga negaranya, termasuk para penganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini tanpa terkecuali, dan dia sama dengan derajatnya dalam tanda petik ya, dengan pengakuan negara terhadap penganut agama-agama, lima agama dan enam agama yang telah ada sebelumnya. Bahkan kami sebutkan para penganut penghayat kepercayaan ini memiliki akar yang kuat terhadap budaya-budaya lokal dan budaya-budaya asli dari wilayah Nusantara itu sendiri. Dan tentu saja di Nusa Tenggara Timur kami pastikan Kakak Christine dan para pendengar RRI 24 di mana berada, kami memiliki tugas dan kami merasa terpanggil untuk melakukan pelestarian, upaya-upaya pelestarian yang lebih intensif begitu ya di wilayah Nusa Tenggara Timur ini. Begitu Kakak Kristin, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Haris sudah berbagi di Bapote pagi ini. Sukses selalu untuk semua kegiatannya, khususnya buat Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Nusa Tenggara Timur dalam melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di NTT, Pak. Sukses selalu, Pak.
2: Ya, terima kasih Kakak Resti. Ya. Selamat pagi dan selamat pagi para pemirsa pendengar RRI Pro dimanapun berada.
1: Selamat pagi, salam budaya. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian Kotong punya bincang-bincang dengan Bapak Haris Budi Harto SSM HUM. Beliau ini merupakan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Nusa Tenggara Timur. Dan seperti disampaikan bahwa ini merupakan satu, ini ya kalau mau dibilang sih, satu kebanggaan karena Kotong punya begitu banyak kepercayaan di tengah masyarakat adat yang mengajarkan hal-hal positif. Dan yang pasti bahwa negara sudah mengakui, dan juga untuk kepengurusan kalau misalnya ingin menaruh ketompung kepercayaan di KTP ya, atau kartu identitas kita, itu juga sudah bisa. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara, berharap ya dengan adanya untuk penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini juga Ketong bisa lebih leluasa mempraktekkan nilai-nilai kearifan lokal ataupun nilai-nilai budaya yang luhur yang sudah diajarkan oleh nenek moyang kita sejak dulu. Bapak Ote masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara di ini pagi. Jadi yang punya pendapat, mau kasih tanggapan terkait dengan penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya, dan juga kaitannya dengan kebersamaan ataupun persatuan di tengah keberagaman yang ada, silahkan sampaikan komentarnya. Atau mungkin ada di antara Bapak Mama juga yang masih, ini ya kalau mau dibilang sih, masih menganut kepercayaan-kepercayaan dari leluhur, silahkan sampaikan komentar melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapak Ote masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380833499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Nilai-nilai budaya menghadapi tantangan besar di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Generasi muda yang terpapar pada budaya global cenderung menjauh dari tradisi lokal. Namun, ini bukanlah akhir dari budaya tradisional. Melalui penggunaan teknologi dan kebijakan pelestarian yang tepat, nilai-nilai budaya masih bisa bertahan bahkan berkembang di era modern. Pada akhirnya, yang menentukan keberlangsungan nilai-nilai budaya adalah kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan esensi dari tradisi itu sendiri. Teknologi dan globalisasi bukanlah ancaman mutlak bagi budaya tradisional, melainkan bisa menjadi peluang untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya di tengah era modern.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak mama, bahas saudara, kalau mungkin selama ini ya masih ada yang ragu, padahal sudah memegang teguh ya kepercayaan yang ada dan diwariskan dari turun-temurun dari leluhur kita kepada kita ya. Dan dengan adanya hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini ya, ini juga sebagai bentuk dukungan negara dan juga pengakuan terhadap berbagai kepercayaan yang ada di Nusantara, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau Bapak Mama bahas saudara pun tanggapan sendiri seperti apa terkait dengan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini? Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Mbak Poti masih menemani Bapak Mama bahas saudara di ini pagi sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya
2: serta akurat. Kau kami sebelah sawarmu. Naku, ada ubo limuda, memata norek teni.
3: Tradisi Lewok Tapo merupakan suatu ritual yang digunakan oleh masyarakat suku Lamoholot, Adonara Flores Timur. Tradisi ini adalah seremonial adat suku Lamoholot yang prosesnya ditandai dengan belah kelapa. Ritual ini sakral karena menggunakan tuturan adat dan benda-benda sakral, dan ini dipimpin oleh Molan atau dukun adat yang diyakini memiliki kepribadian murni. Tradisi Lewok Tapo ini sengaja diadakan untuk mencari tahu sebab kematian yang tidak wajar. Suku Lamoholot meyakini bahwa seseorang yang meninggal sebelum usia tua merupakan hukuman karena kesalahan-kesalahan yang dilakukannya sendiri.

104,3 MHz perempat RR Kupang dan Bapak Mama Saudara dong semua. Sampai di sini Bapak Ute menemani Bapak Mama di ini pagi ya. Dan sekali lagi berharap dengan adanya penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini membuat warisan-warisan leluhur, khususnya kepercayaan-kepercayaan yang sudah ada sejak dulu, bisa dilestarikan ya. Dan juga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran-ajaran kepercayaan tersebut itu bisa dipraktekkan di tengah masyarakat. Dan Beta Kristen masih menemani Bapak Mama Saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi. Nanti di pukul 9 di obrolan Akamsi akan ada siswi dari SMP Katolik Santo Yosef Kupang. Jadi dong menemukan ataupun sedang melakukan penelitian ya. Jadi memanfaatkan daun kelor dan juga buah kakao. Kira-kira penelitian seperti apa yang mereka lakukan? Nanti Bapak Mama juga bisa gabung di Kotong Punya Obrolan Akamsi melalui line telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Beta Kristen, selamat pagi dan selamat beraktivitas.